0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM di edisi siar kita teman Pro 2 di 29 September 2026. Teman Pro 2, Anda akan terus mengudara untuk temani teman Pro 2 yang gak kelar ke jam 9 pagi. Kita akan awali informasi cuaca, informasi daerah, dan juga informasi lainnya dari jam 7.30 sampai dengan selesai. So please, tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: jangan baper.
1: Tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
2: Wahai.
1: Kok gitu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,3 FM Produ RRI Malabo, teman terbaik kamu. Ada dari Ketai dengan Animal. Saatnya kita update informasi cuaca dari www.bmkg.co.id. So please keep in tune, tetap bersama dengan Produ Malabo, teman terbaik kamu.

Get on the angkot. Untuk Aceh Barat diprediksi hari ini kalian maunya kayak gimana sih prediksinya? Mau bahagia atau kurang bahagia ya? Atau sedih? Atau gak bahagia sama sekali? Atau sengsara? Mau yang mana? Itu cuaca perasaan ya teman Pro 2. Tapi kalau berbicara dengan cuaca, ini memang sekarang kayaknya cuaca ini hampir sama dengan perasaan kita sih teman Pro 2. Sendu-sendu gimana gitu hari ini ya kan? Semalam malah dia menangis loh teman Pro 2. Tapi dia menangis semalam, aku bahagia. Walaupun aku harus nginep di kantor tadi malam karena aku gak mungkin pulang lagi. Aku pikir kalau gak hujan ya aku pulang jam 4, aku jalan lagi, aku pikir kayak gitu kan. Cuman karena semalam aku bawa motor, gak bawa mobil, jadi ya udahlah ya, aku nginep di kantor. Tahu gak sih teman Pro 2? Live ya, live update. Jadi semalam itu kan lumayan hujan ya untuk kawasan Aceh Barat. Nah untuk hari ini juga diprediksi hujan ringan nih teman Pro 2 dari Aceh Barat ya, dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius teman Pro 2 untuk suhunya di Aceh Barat. Dan untuk Nagan Raya, Nagan Raya juga diprediksi sama nih teman Pro 2, hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 24 sampai 29 derajat Celcius untuk Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya diprediksi hujan disertai dengan petir teman Pro 2 dengan intensitas 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Aceh Selatan Tapatuan juga diprediksi hujan ringan dengan intensitas suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Calang teman Pro 2 diprediksi untuk hari ini Aceh Jaya itu juga hujan ringan dengan intensitas 23 sampai 29 derajat Celcius. Sementara itu untuk Aceh Besar diprediksi untuk hari ini teman Pro 2 juga hujan ringan dengan intensitas suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kota Banda Aceh teman Pro 2, untuk Kota Banda Aceh hari ini, aduh lagunya malah hilang lagi ya. Untuk Kota Banda Aceh hari ini diprediksi juga sama hujan ringan. Tumben ya Banda Aceh hujan ringan, biasanya kan jarang-jarang hujan di Banda Aceh. Nah untuk hari ini diprediksi hujan ringan di Banda Aceh dengan intensitas suhu nih teman Pro 2 sekitar tunggu ya. Untuk intensitas suhu di Kota Banda Aceh 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah untuk Kota Sabang diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 26 sampai 30. Kota Logus Semawe hujan ringan dengan intensitas suhu juga sama 25 sampai 30 derajat Celcius. Kita geren angkot dulu yuk teman Pro 2. Yuk sama-sama kita naik angkot. Dari Nona dengan Hong teman Pro 2. Geren di angkot.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prodo FM teman terbaik kamu, tapi terus bersama dengan Anda untuk informasi waktu ini baru jam 7:56 waktu Indonesia Barat, dan tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melaboh teman terbaik kamu. Nanti kita juga akan puterin ada lagu dari Delmar nih, karena semalam karena pagi-pagi ini ada yang WhatsApp juga ya, pengen dimintain diputar lagu Delmar teman Pro 2 dari siapa ya tadi Delmar ya, Ozuna ya, dan juga Sia, judul lagunya Delmar. Nanti kita akan puterin. Selepas kita putar dulu nih, ada salah satu lagu teman Pro 2 dari Dewa 19 dengan Restu Bumi. So please don't go anywhere, keep in tune.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. 17 KDMP Aceh Barat siap diverifikasi, ditargetkan rampung awal Oktober, teman Produa. Ini sekaligus dengan yang di samping rumah Nanda nih, teman Produa. Rumah Nanda di Suatimah itu juga ada KDMP di sampingnya. Jadi aku excited. Berikut informasinya. RRI.co.id Melabuh, sebanyak 17 dari 87 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Aceh Barat telah terbangun dan juga siap menjalani proses verifikasi dan juga validasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan proses verifikasi dan juga validasi terhadap KDMP tersebut dapat diselesaikan hingga awal Oktober 2026. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan juga UMKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan rapat percepatan verifikasi dan juga validasi digelar untuk menyamakan pemahaman teknis dan juga pengisian kuesioner serta kelengkapan dokumen. Rapat tersebut berlangsung di Aula Teguh Umar Sedarkat Melabuh Aceh Barat, teman Pro 2. Arigato gozaimasu, teman Pro 2. Sebanyak 144 peserta ikuti wawancara program kerja dan juga magang ke Jepang, teman Pro 2. Bisa ketemu dengan bisa ketemu dengan orang-orang Jepang maksudnya. RRI.co.id Melabuh, sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara, program kerja dan juga magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan juga Tenaga Kerja atau Distransnaker di Aula Distransnaker Distransnaker Aceh Barat Senin 28 September 2026. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan, peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai dari awal Oktober 2026. Nah, Kepala Bidang Tenaga Kerja Distransnaker Aceh Barat Aryo Protoseno NSSI menambahkan, dari 220 berkas pendaftaran yang masuk, sebanyak 150 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jepang, I'm coming, gitu ya kan teman Pro 2. Wow, luar biasa memang. Kalau misalnya Nanda tanya pagi-pagi kayak gini, sharing-sharing, what do you think about Japan? Kalau aku sih high tech, bersih orang-orangnya, terus juga populasinya juga yang semakin menurun gitu loh. A lot of things dan yang udah media gambarkan ke kita tentang Japan. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Stay tune. Get loose. Get loose. Get loose. Get your ass up on the floor. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little preview.

Get Loose, Agnes Mo dan juga Siara. Mau berita lagi atau lagu, teman Pro 2? Mau berita lagi atau lagu? Ayo, coba dijawab di WhatsApp 0811-6877-903. Mau berita lagi atau lagu? Jawab ya. Jawab, mau berita lagi atau lagu, teman Pro 2? Kayaknya lagu aja deh dulu ya kan. Emangnya ini radio berita, ini radio Pro 2 FM. Banyak lagunya dong, teman Pro 2. Nanti kita udah berita lagi selepas lagu berikut ini. So please don't go anywhere. Astaga bercanda dari Akbar, Calai dan juga Mingse.

Prode FM, teman terbaik kamu. Teman Produa masih mau lagu lagi atau berita nih, teman Produa? Jawab. Enggak, kali ini serius, harus berita dulu ya. Dan berita yang aku kasih ini pasti nanti akan menimbulkan pro dan kontra di luar sana. Pasti teman-teman yang memang teman-teman aku rata-rata yang banyak jualan ponsel, jualan handphone, jualan smartphone itu pasti bakal marah dengan aku. Karena aku akan memberikan informasi pertimbangkan ya, penting sebelum membeli handphone baru. Jadi jangan asal beli handphone gitu maksudnya. Ini pasti kan omset penjualannya pasti bakal turun kalau aku baca berita ini. Bahaya ya. Jadi nanti teman-teman di luar sana tuh pasti pada bilang, Nanda, kenapa kamu kasih berita kayak gitu pagi-pagi? Aku jatahnya udah ada beberapa orang yang aku prospek mau beli handphone, gak jadi gara-gara dengar berita kamu. Iya, salah kamu juga gak kasih diskon untuk aku ya. Atau gak kasih uang mulus untuk aku gitu ya. Tapi ini enggak kok. Ini kita buka mindset aja ya. Buka mindset horizon atau cakrawala bahwa kalau zaman sekarang kan kalau misalnya kita ikutin tren handphone kan udah kayaknya enggak logis banget ya, teman Produa. Kadang-kadang belum selesai satu seri sudah seri yang kedua. Belum selesai satu merek ada merek yang lain, tipe yang lain, RAM yang lain, jenis yang lain atau whatever it is, teman Produa. Dan harganya sekarang itu makin melambung jauh kalau kata Anggun ya kan. Terbang tinggi gitu, teman Produa. Karena produksi chip yang mahal ini juga pengaruh dari efek perang yang ada di Timur Tengah dan di beberapa lokasi lainnya kayak Rusia, Ukraina, dan yang lain-lain, teman Produa. Jadi harga chip handphone itu jadi susah diproduksi. Kayak gitu, teman Produa. Bahan-bahannya dan segala macam lah, teman Produa. So we pray always, ya, yeah, all the best untuk semuanya pastinya. Karena handphone ini kayaknya memang menjadi pacar utama kita kan sekarang gitu loh. Benar nggak, teman Produa? Jadi sekarang yang lebih paling dekat dengan kita itu udah handphone kan, ketimbang orang real life-nya gitu. Benar nggak? Jadi handphone itu bisa menggantikan hampir separuh dari hari-hari kita gitu loh. Suntuk, denger lagu, denger radio, baca berita, video callan sama pacar gitu ya kan. Ya kan, otomatis kita udah dengan handphone terus gitu loh. Jadi performa dari handphone itu sekarang sangat apa namanya, sangat beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang suka ngegame, ada yang suka ngedit, ada yang suka foto, ada juga yang suka nulis. Terus ada juga yang sekedar suka video game, apa video call, ada. Jadi kan beda-beda ya, dan beda-beda. Nah maksud aku, bukan jangan beli handphone. Zaman sekarang mah gak bisa kalau kita gak beli handphone, cuman disesuaikan dengan yang kita perlu gitu loh. So the focus utama, the main focus we need to new phone itu untuk apa? For editing kah? Fotografi kah? Gitu ya kan? Only kayak browsing-browsing doang atau perlu untuk game, itu kan ada apa namanya tingkatan-tingkatan yang kita butuhkan. So there is not karena the apa merek, branding atau karena ada sesuatu itu yang akhirnya kita ikut tren hanya karena FOMO, fishing or of missing out, kayak takut ketinggalan aja. Akhirnya kita menggelontorkan tabungan-tabungan kita itu untuk membeli handphone yang harganya sekarang makin tidak ngotak, teman Produa ya kan. Dimana harga handphone sekarang mulai dari 10, 20, 30, 40 bahkan terbaru iPhone Duos itu harganya sampai 56 juta dan ada yang 80 juta. Can you imagine gitu loh, kalau kita kejar kali kesana gak sesuai dengan kebutuhan untuk apa gitu loh. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya kan. Tapi kalau memang perlu-perlu butuh banget ya mau gimana. Jual ginjal gitu ya. Ya enggak lah. Tapi ini tetap ya, maksudnya ini kayak apa namanya, sharing aja bahwa sesuaikan lah dengan kebutuhan. Jadi enggak mesti tiba-tiba handphone sebelah keluarin handphone baru, terus yang sebelahnya lagi keluarin lagi saingan, terus temen udah beli kitanya takut ketinggalan. No, life is not about selalu handphone, not about fancy, not about flexing ya. Kita harus balik lagi, kita udah terlalu jauh ini kayaknya teman Produa ya, dengan keadaan dunia digital yang seperti sekarang ini. Jadi kita harus balik lagi ke dalam diri kita, bahwa tanya dulu, hey, apa yang kamu perlukan, yang paling-paling kamu perlukan, what you really need the most gitu ya, apa yang benar-benar kamu butuhkan, yang paling-paling kamu butuhkan, kamu cukupin itu dulu baru kamu mikirin yang lain. Bukan berarti aku ngomong kayak gini kamu gak perlu handphone ya, tetap sesuaikan dengan yang kamu butuhkan.
kamu butuh untuk kerja atau hanya sekedar handphonenya dipakai buat absen atau hanya untuk browsing atau hanya untuk foto atau hanya untuk video, disesuaikan sayang gitu loh. Jadi bukan berarti tidak boleh beli handphone, boleh beli, tapi jangan FOMO. Kadang-kadang orang beli handphone sampai harga 40 juta yang dipakai cuma untuk berlive TikTok dan juga Instagram. Oke, kalau misalnya uangnya itu tidak terganggu dengan uang yang lain gitu loh. Tapi kalau sampai harus nguras tabungan kan kasihan sih kalau menurut aku gitu. Karena kan aku kaum mendang-mending. Lebih mending ini, lebih mendang anu, mendang ini gitu ya kan. Tapi tetap kita harus kapal lagi era global sekarang itu enggak bisa kita predik. Anything could happen in a second ya. Apa aja bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ya, you have to smart. Kamu harus lebih pintar daripada handphone yang kamu pegang. Benar kan teman Pro 2? Oke. Kita lanjut lagi yuk untuk dengarkan lagu selanjutnya. So please tetap terus bersama dengan Anda. Stay tuned.

kreatif kadang-kadang ya teman Pro 2. Itu aku kekeh-kekeh tadi ngakak. Kenapa aku tiba-tiba putar lagu ini? Terus aku keinget pas bulan puasa teman Pro 2. Jadi kalau bulan puasa itu kedengeran pasti muncul lagu ini di playsetin. Bukan aku tak biasa, aku tak puasa gitu loh teman Pro 2. Soalnya kita update informasi lagi. Teman Pro 2, BKKBN Aceh sosialisasikan ASN terhadap pencegahan penyuapan. Ya, aduh kok jadi seret tiba-tiba tenggorokanku ini. Butuh air nih, gak ada air nih kayaknya di sini ya. RRI.co.id Banda Aceh, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi SNI ISO, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, secara interaktif melalui kuis Pin Wheels Games di Aula Kantor BKKBN Aceh, Senin 28 September 2026. Itu MC-nya siapa? Kenapa nggak ajak Anda? Pasti seru itu kalau ada aku di situ ya. Kalau nggak ada aku tuh yakin aku kurang seru teman Pro 2. Jadi metode spin wheel ini membuat peserta tidak hanya menerima materi satu arah, tetapi juga diajak menjawab pertanyaan dan juga berinteraksi langsung tentang prinsip anti penyuapan. Cara tersebut membuat sosialisasi lebih dinamis sekaligus menjadi alat uji pemahaman untuk pegawai. Jadi itu memang untung-untungan ya. Kalau aku mah kalau lagi di jawab-jawab kuis kayak gitu, tapi aku lihat hadiahnya. Kalau hadiahnya oke, okay, aku pengen berharap aku yang kena. Tapi kalau misalnya hadiahnya nggak ada, pertanyaannya kacau balau, aduh jangan sampai aku kena gitu loh. Kalau di spin wheel itu kan kita kan untung-untungan gitu loh. Tahu kan kalian spin wheel itu apa sih namanya? Itu yang diundi gitu, diputar gitu kan. Tapi kalau misalnya aku lihat dulu nih, oh kira-kira hadiahnya oke okay nih. Oh misalnya sekali jawab aku dapat 100 ribu misalnya. Wah aku mau jawab semua gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya gak usah aja. Itu gak boleh kayak gitu ya. ASN yang gak boleh kayak gitu. Baru juga kita bilang tadi kalau BKKBN itu Aceh sosialisasikan ASN terhadap pencegahan penyuapan. Tapi kalau spin wheel kayak gitu tiba-tiba dapat hadiah gitu ya kan. Itu kan bukan penyuapan ya teman Pro 2. Boleh kan sebenarnya kalau kayak gitu. Aku mau sih kalau ada game-game kayak gitu. Tapi sekali jawab pas diputar itu diputar kena nama aku. Harus ada 100 ribunya baru aku mau jawab. Aku bisa jawab semua itu ya. Tapi kalau misalnya gak ada 100 ribu mood-mood aku hilang ya. Langsung down moodnya. Langsung aduh gak usah kena aja deh. Biar aja teman-teman yang jawab gitu. Kalian gitu gak sih? Lo enggak ya? Hah? Enggak gitu kalian? Kok kalian baik-baik banget? Itu antara baik sama munafik beda tipis loh sekarang itu. Kita putar lagu ya. Yuk kita putar lagu lagi. Nanti kita ngoceh lagi teman Pro 2. Tapi terus bersama dengan Pro 2 FM teman terbaik kamu. Aku sebenarnya ngantuk banget nih. Semoga dari tadi aku ngomongnya gak ngelantur ya. Udah jam 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Aku nunggu jam 9 baru ciao teman Pro 2. Ini ngantuk banget nih sekarang. Udah di gimana gitu ngantuknya. Karena semalam tidur di kantor jadi kurang apa namanya. Kurang asik gitu kan teman Pro 2 gitu. Setiap tidur di kantor badan pegel-pegel rasanya mau pulang ke rumah tuh. Mau cari tukang kusuk aja ke teman. Great expectations, Sienna Spiro bakal ku play buat kamu untuk saat ini. So please don't go anywhere, keep in tune.

Kita udah lama kayaknya nggak bedah lirik ya teman Perdua. So I think this is the great time to me untuk bedah lirik gitu loh. Tiba-tiba tadi masuk dalam playlist lagu dari Sienna Spero dengan Great Expectations. So I know this song is a fly around you guys gitu loh. Jadi kayak diputar di mana-mana dan segala macamnya. So yeah, let's go deep into the lyric dan kita akan bedah liriknya teman Perdua. Karena it's been too long juga kita nggak bedah lirik ya teman Perdua ya. So biar kita sama-sama paham gitu loh, apa sih yang mau dipesan, apa sih yang mau disampaikan oleh Sienna Spero lewat lagu Great Expectation teman Perdua. So here we go. Dari judul lagunya Great Expectation ini, mungkin dari awal kita, kalau misalnya kita belum dengar lagunya, Great Expectation ini adalah udah menggambarkan sesuatu hal yang expectation itu kan kayak harapan yang gak pasti, berekspektasi, ibaratnya kayak berharap yang gak jelas gitu kan. Jadi harapan yang hebat tapi belum pasti gitu, ibaratnya kayak gitu. So dari lirik, dari judulnya aja kita udah tahu bahwa ini pasti sesuatu lagu yang tentang apa namanya, sadness thing gitu loh, tentang yang sedih-sedih. Dan ketika dia nyanyi lagu ini, memang benar-benar itu ternyata kisahku teman Perdua. Enggak kisahku juga, ini secara umum relatable gitu loh dengan kisah kalian juga. Mungkin ada yang lagi sama kayak aku yang ngerasain sekarang ini lagi aku gak mau bilang itu miskomunikasi karena komunikasinya masih bagus. Cuman ada unek-unek yang tersimpan tersendiri dari dirinya dan diriku itu yang gak bisa diselesaikan dengan ngomong. Kan sama-sama keras, sama-sama ego. Jadi kita memilih untuk kayak diam aja gitu. Tapi diamnya itu kan gak enak ya. Sesuatu hal yang gak selesai itu kita diam itu rasanya gimana sih teman Perdua? Itu kan pasti akan kayak ngehantui kamu, bikin shadow tersendiri ya kan. Bikin bayangan kemana kamu pergi itu ada bayangan itu terus gitu ya kan. So yeah, jadi lagu ini tuh bercerita tentang kayak liriknya tuh kayak I sing to know that I'm alive gitu ya kan. And I'll cry all the tears I could cry gitu loh. Nah di sini aku yang paling suka tuh di bagian if happiness is just an illusion, you are the best that I ever had gitu loh. Jadi dia tetap, karena memang itu yang terbaik gitu loh. Maksudnya kalaupun bahagia ini tuh cuman kayak sekedar angan-angan, kamu tuh seseorang yang pernah aku miliki, yang terbaik yang pernah aku miliki gitu ya. Walaupun akhirnya gak bisa dimiliki juga, sedih banget. Tapi mau gimana teman Perdua ya kan. Terhambat di maharnya yang mahal banget gitu ya. Tapi enggak sih. Sebenarnya apa tuh namanya, Great Expectation itu enggak yang sejauh itu banget juga sebenarnya. Jadi Great Expectation ini seseorang yang udah mencoba untuk bersama tapi memilih untuk enggak mau sama-sama. Karena memang ya udah, karena memang lagu ini bercerita tentang kayak rasa rindu, kecewa, terus juga kayak gejolak batin gitu ya kan. Dan enggak sesuai dengan harapan, kayak Great Expectation yang aku bilang tadi. Jadi harapannya kita tuh kayak great banget, kayak keren, hebat, luar biasa, bagus, job, wow gitu loh, Great Expectation. Tapi akhirnya ternyata wah, enggak yang kayak aku harapin gitu loh. Dan dia juga mungkin gak seperti yang dia harapin gitu loh. Karena ekspektasi dan kenyataannya ternyata berbeda. Apalagi di liriknya di sini jelas banget diceritain kalau misalnya kamu tuh gak bisa menjadi seperti yang aku mau, dan semua yang kamu omongin itu gak pernah ada benernya gitu loh. Iya kan? Ya itu dia tadi kenapa Great Expectation akhirnya memilih untuk ya udahlah, gak bisa kita selesaikan juga, kamu-kamu, aku-aku. Sedih sih sebenarnya teman Perdua. Tapi daripada terus bersama dan gak pernah ada ending enaknya, daripada ngebatin, mending dilepasin ya gak sih teman Perdua. Aduh, ngegalau pagi-pagi itu emang enak banget ya teman Perdua. Apalagi posisi kayak aku lagi ngantuk, belum makan, belum sarapan. Aduh, sampai rumah nangis dulu nih ya. Baru nanti keluar, makan, cari kopi, sebat, baru enjoy lagi hidup ya kan. Kita tuh kan pola hidup kan kita harus nikmati mood, lagi enak, lagi gak enak. Ya, we have to enjoy anything and anytime ya kan. And any position teman Perdua. Oke, but training season is over, you know. Apalagi kalau udah kayak di usia-usia aku masih ketemu dengan kita harus nge-trial sesuatu. I think the training season is over. Is it the right songs that I will play to you? The right choose, the right song. Training season. Stay tuned.

I'm so sorry, Rihanna, because I'm not yours, so I don't lie the way the people lie, ya. Mungkin kalau Rihanna dia suka dengan cara orang-orang bohong, tapi kalau aku enggak, ya, karena aku bukan Rihanna. Rihanna mah kalau orang bohong juga dia enggak apa-apa, dia bilioner. Aku. Oke deh, saatnya aku pamit ya, teman Pro 2, tetapi terus di sini karena next nanti kamu akan ditemani sama rekan selanjutnya ada Cynthia sampai kelar ke jam 2 siang. So I have to go now. It's time to go. It's a good day, teman Pro 2. It's a good time. Kalau misalnya udah lihat, udah saatnya balik. Tapi ternyata aku besok masuk siaran lagi. Aku pikir besok aku libur. Damn. Damn. Ternyata aku masih masuk siaran besok. Aku lihat besok jam berapa aku ya. Coba aku lihat dulu. Damn. Kenapa aku belum libur-libur? Takutnya pendengar bosan dengerin Anda terus. Ini besok jam... Besok hari apa sih? Iya, hari-hari sendiri memang aku masih sendiri. Memang hari-hari sendiri. Besok hari apa? Hari-hari bersamamu gak mungkin kan, teman Pro 2. Oh, besok Rabu aku kena siang. Dari jam 2 sampai jam 7 maghrib. Oke. Okay. Oh, I think it's okay. Iya kan? Terus tanggal satunya aku off ya. Udah lama perasaan gak off. Yaudah yuk, kita putar lagu ini sebagai closing songs. Aku harus pamit karena aku harus pergi. Semua judul lagu diputerin ya. Baiklah kalau gitu, sampai ketemu di besok ya kalau bareng aku. Nah, tetap stay tune di sini karena di sini nanti bakal ada Cynthia dari jam 9 sampai jam 2 siang. Aku pergi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn, besok masuk siang lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Tia kembali hadir nemenin pagi sampai siang teman Pro 2 ya. Pastinya di edisi siar hari Selasa 29 September 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga tetap happy ya, moodnya juga bagus dan juga semangat nih untuk menjalani hari teman Pro 2. Nah seperti biasa Tia akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin pagi dan juga siang teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, seperti biasa nanti di jam 10 kita setiap Selasa ya akan ada program English Corner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi pertama nih buat teman Pro 2, yang pasti kita lansir dari RRI.co.id.
2: Dari kejauhan tergambar.
1: Atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Nagan Raya yang mewakili Provinsi Aceh berhasil meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali pada hari Minggu 27 September 2026. Nah, medali emas tersebut diraih atlet putri FAJI Nagan Raya kategori junior U19 pada nomor disiplin slalom raft dan rafting cross atau RX nih teman Pro 2. Nah, prestasi itu sekaligus menegaskan kemampuan atlet Arung Jeram Nagan Raya untuk bersaing pada level nasional serta membawa nama Kabupaten Nagan Raya dan Provinsi Aceh di ajang olahraga bergengsi tersebut nih teman Pro 2. Nah, 5 atlet putri yang memperkuat FAJI Nagan Raya dan berhasil menempati peringkat pertama sekaligus menyabet medali emas tersebut adalah Fariska Maulina, Lulu Atul Jannah, Intan Zahra, Nadia Zakila, dan Anggun Zahra Adirsan, teman Pro 2. Nah, dalam perlombaan tersebut, posisi kedua dan medali perak diraih kontingen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sedangkan posisi ketiga dan medali perunggu itu diraih kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, teman Pro 2. Nah, Bupati Nagan Raya, Dr. TR Kemangan SHMH, melalui Wakil Bupati Raja Sayang, menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, pengurus FAJI Kabupaten Nagan Raya, serta seluruh pihak yang mendukung proses pembinaan hingga kontingen Nagan Raya mampu meraih medali emas di tingkat nasional. Nah, pembina FAJI Nagan Raya Sigit Winarno juga mengapresiasi perjuangan dan juga kerja keras para atlet yang telah membawa nama Nagan Raya dan Aceh dalam ajang nasional tersebut. Sementara itu, Ketua Umum FAJI Kabupaten Nagan Raya Riko Muhtar mengatakan keberhasilan meraih medali emas tersebut tidak terlepas dari persiapan yang matang, latihan secara konsisten, kedisiplinan serta kekompakan para atlet. Nah, Riko turut menyampaikan terima kasih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman Pro 2 di program English Corner. Seperti biasa ya, di hari Selasa jam 10 pagi kita udah mulai program English Corner, tempat kita belajar bahasa Inggris tanpa harus di ruang kelas gitu ya. Jadi kita bisa santai sambil belajar-belajar bahasa Inggris tanpa takut dijudge gitu atau dituduh salah gitu ya teman Pro 2. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang pastinya deket banget ya sama kehidupan kita yang banyak banget ngalamin ini ya teman Pro 2. Terkadang kan orang mau belajar bahasa Inggris ataupun mengomong bahasa Inggris itu takut salah gitu, takut vocabnya salah, takut grammarnya salah gitu ya, takut pronunciationnya salah gitu. Padahal kan dengan kita mungkin berani ya untuk ngobrol bahasa Inggris, itu kita bisa menilai gitu, orang juga bisa menilai gitu apakah bahasa Inggris kita bagus, dan kita juga bisa mereview kemampuan kita seperti apa deh teman Pro 2. Nah, tema kita hari ini adalah don't afraid to speak in English nih teman Pro 2. Nah, pastinya itu kita ya gak sendiri, udah ada miss kita ini. Mungkin teman Pro 2 familiar ya, kalau sama Tia kayaknya baru gitu ya. Kita sapa dulu miss kita, ada Randila Tiayu Ismar MPD. Assalamualaikum miss.
1: Waalaikumsalam, hello, good morning.
0: Halo, gimana kabarnya miss hari ini?
1: Baik sekali, and I'm very excited actually.
0: Oke, excited or sekali. Nervous?
1: Both. This is like my 6th, 7th or 8th time to be here, kayaknya ini ke-8 kali deh ke sini, but still nervous.
0: Still nervous ya.
1: Yeah, tapi karena udah keseringan kayaknya udah agak familiar sama
0: bangunannya
1: tempat
0: ya, tempatnya, suasananya gitu ya.
1: It started to feel like home.
0: Okay. Mungkin bukan miss ya, not the only one. Dia yang udah 6 bulan siaran aja masih still nervous. Tadi berarti kesibukannya apa nih miss belakangan ini?
1: Kesibukannya seperti biasa ya.
0: Seperti biasa.
1: Ya, seperti biasa. Tapi kenalan dulu boleh dong ya.
0: Boleh.
1: Siapa tahu ada yang baru gitu.
0: Siapa
1: kan.
0: Siapa lupa gitu ya. Boleh, silakan miss.
1: Biar sekalian bilang backgroundnya nih.
0: Siap.
1: Apa,
0: di sebelah sini miss.
1: So,
0: ya. Boleh.
1: Oh, sebelah sini. Okay. So yeah, good morning everybody. Hello. I'm back again. Kembali lagi. Buat yang gak familiar, my name is Randila Tiayu Ismar. Saya Randila Tiayu Ismar. You can call me Miss Ayu. Miss Randila, both are fine. Bu Randila juga boleh. Nah, saya I'm lecturer of Universitas Teguh Umar. Jadi saya dosen bahasa Inggris di Universitas Teguh Umar. Nah, karena tadi ditanya kan kegiatannya apa? Nah, dosen kegiatannya apa? Nah, dosen ya begini ya.
0: Begini.
1: Kegiatannya ya ngajar.
0: Ngajar.
1: Iya, pengabdian. Hmm. Seperti yang lakukan sekarang nih, bagian dari pengabdian,
0: pengabdian
1: gitu.
0: Iya. Benar. Pengabdian atau teman Pro 2. Jadi Miss ini kan Miss Ayu meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan dosen pastinya ya misalnya.
1: Iya.
0: Meluangin waktu buat kamu teman Pro 2 untuk bisa belajar bahasa Inggris, apalagi sekarang orang-orang tuh kan takut gitu ya Miss. Jadi kayak tema kita ya don't be afraid of speaking English gitu ya.
1: English, yes.
0: Jadi kadang kan kita takut gitu. Kita minder gitu, padahal kita sebenarnya belajar lumayan lama gitu ya Miss. Mungkin kadang ada yang ikut kursus dari SMP, SMA, pada akhirnya gak bisa ngomong bahasa Inggris karena gak pede gitu ya.
1: Iya, dan saya suka tadi pas di awal pengenalannya, kata-katanya banyak yang takut dijudge.
0: Benar.
1: Nah, ini kan berkaitan sekali ya dengan topik kita hari ini, don't be afraid of speaking English. Yes.
0: Hari ini Miss Ayu bawa materi yang keren ini ya pastinya ya.
1: I feel like a lot of people would relate to this. Okay. Yeah, pasti banyak like this is a topic that hits home for a lot of people. Pasti banyak yang merasa oh saya sekali ini ya kan, because I have also experienced this at some point in my life. Karena saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang aduh kayak takut malu.
0: Iya, malu. Benar.
1: So yeah everybody, today we are going to talk about that.
0: Okay, but sebelum kita masuk ke materi ya Miss ya, we have 3 word of the day ya.
1: Yes. I have the honor to introduce today's word, the word of
0: the day
1: gitu kan. Jadi saya coba cari beberapa kata yang berkaitan lah dengan topik kita hari. The first one, everybody, is relatable.
0: Relatable.
1: Okay. Tadi udah agak saya singgung sedikit, relate ya kan. Nah, relatable artinya itu ngena.
0: Ngena.
1: Berarti
0: pas gitu ya.
1: Iya, pas dekat dengan pengalaman kita. So the first word is relatable.
0: Relatable. Kalau misalnya kita combine di kalimat itu gimana, Miss? Kalau misalnya kita mau pakai relatable.
1: Misalnya kayak tadi, this topic is relatable to me, misalnya gitu.
0: Yes.
1: Berkaitan gitu ya. Ngena banget
0: pas,
1: nih sama saya gitu.
0: Nih, yes. Gua banget gitu.
1: Iya benar.
0: Okay. Number two, Miss.
1: Number two would be overcome.
0: Overcome, okay.
1: Mengatasi.
0: Yes.
1: Nah, nomor dua itu mengatasi. Bagaimana kita mengatasi ketakutan kita berbicara bahasa Inggris di publik gitu kan.
0: Benar. Kayak bibir bergetar gitu ya kalau misalnya kita mau.
1: Iya, bergetar, beku malah gak sih?
0: Yes.
1: And then the last one would be hesitate.
0: Hesitate, okay.
1: Hesitate itu artinya ragu-ragu. Ya. When you learn English, do not be hesitate.
0: Do not be
1: jangan
0: hesitate.
1: Ragu-ragu benar, ketika belajar bahasa Inggris. Yes. Ketika praktek apalagi ya, jangan ragu-ragu.
0: Okay, itulah teman pro 2. Tadi yang pertama ada relatable. Yang kedua ada overcome.
1: Yes.
0: Yang ketiga ada hesitate.
1: Perfect.
0: Nah itu benar-benar relate banget ya sama tema kita hari ini.
1: Yes.
0: Kita don't be afraid itu kadang don't hesitate gitu kan. Kita overcome, kemudian yang terakhir relatable pastinya materinya dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman produk.
1: Yes.
0: Oke, okay, let's go ya Miss ke materi ya, to the point aja kita langsung.
1: Okay.
0: Membahas materi buat teman produk juga yang mungkin mau join ya ataupun mau belajar nanya-nanya ke Miss Ayu itu jangan ragu-ragu ya teman produk, langsung aja chat di kolom komentar YouTube mungkin ataupun chat ke WhatsApp produk juga boleh, nanti dia bantu sampein ya ke Miss Ayu untuk pertanyaan-pertanyaan kamu dari teman produk.
1: Yes.
0: Okay, Miss, kita langsung ke materi. Mungkin sudah kelihatan ya di layar YouTube untuk materinya ya.
1: Iya, sudah disinggung-singgung banyak juga tadi ya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya Cynthia.
0: Okay.
1: Nah, Cynthia pernah dong ngerasa misalnya kadang-kadang mau ngomong bahasa Inggris ngeblank.
0: Always
1: ya.
0: Always every time.
1: Pas ngomong bahasa Inggris ngeblank. Terus nge-froze.
0: Benar.
1: Terus gak tahu nih mau bilang apa.
0: Bener,
1: lidah rasanya keluar. Waduh.
0: Banget. Jadi tuh kayak kita udah ngebiasain ataupun kita sudah banyak perbendaharaan kata gitu ya. Kayak vocabnya kita dengan kita nonton film atau denger lagu.
1: Yes.
0: Vocab gitu kan nambah gitu. Tapi giliran kita mau ngucapin, langsung blank.
1: Nah benar, terkadang kita sudah punya, we have already the words in the back of our head. Gitu. Kayak udah tahu ada-ada nih
0: bener.
1: Di kepala. Mau ngomong apa, kata-kata apa mau kita pilih, susunan sudah ada. Tetapi ketika kita mau keluarkan, waduh kok gak keluar.
0: Benar.
1: Nge-freeze.
0: Yes. Kayak misalnya kan kita mau as a simple gitu ya, as simple kita mau nyapu gitu ya.
1: Yes.
0: Aduh, nyapu apa ya nyapu?
1: Yes, benar. Apalagi kalau dadakan ya, kadang-kadang kita suka lupa
0: bener,
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah, banyak orang berpikir, a lot of people think it's because your English is not good enough.
0: Yes.
1: Banyak yang berpikir, oh mungkin bahasa Inggris kita yang kurang bagus gitu ya, yang kurang. Tapi masalahnya kita udah belajar, misalnya grammar udah belajar banyak sekali, lama sekali, seharusnya sudah bisa gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi kok gak bisa? Nah, kebiasaan itu karena kita takut.
0: Ya,
1: kita takut menggunakan bahasa Inggris. Nah, topik kita hari ini itu, do not be afraid to speak English. Jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita ngomongin tentang ketakutan bahasa Inggris nih, ngomong bahasa Inggris, kita harus tahu dulu nih, biasanya dia dipengaruhi oleh apa.
0: Okay.
1: Why, what's the reasons? Nah, dia biasanya macam-macam. Nah, yang pertama, by the way, let me look at my cheat slide on my phone. Saya cek dulu slide-nya di handphone saya because I can't really see the screen.
0: Okay.
1: Nah, jadi yang pertama, the first one, ada banyak kan? Nah, salah satunya, I'm afraid to make mistake.
0: Yes.
1: Kadang-kadang kita terlalu takut untuk membuat kesalahan dalam bahasa Inggris. Jadi kayak merasa malu, aduh takut nih, takut salah gitu kan.
0: Bener.
1: Ini kalimatnya benar apa enggak ya misalnya.
0: Jadi udah overthinking duluan ya Miss. Jadi kayak misalnya kita mau ngomong ataupun buat caption, sekedar mungkin buat caption di apa namanya stories gitu. Ataupun mau ngomong gitu ya, pengen ngomong bahasa Inggris atau pengen menyapa bule sekedar itu kan.
1: Iya.
0: Aduh takut.
1: Nah kita
0: gitu,
1: takut bikin kesalahan
0: gitu.
1: Padahal kesalahan itu merupakan pintu.
0: Benar.
1: Nah, pintu dari sebuah kelancaran. Benar. Gitu kan. Nah, jadi jangan takut teman-teman untuk bikin kesalahan. Toh nggak ada orang yang ketawa kalau kita bikin kesalahan.
0: Benar,
1: gitu
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Orang akan meng-appreciate orang yang belajar bahasa, apalagi belajar bahasa orang gitu
0: benar.
1: Kan. So, do not be scared to learn English, to speak English and make mistake.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Nah, kadang-kadang selain itu kita takut bikin kesalahan nih. Udah bikin kesalahan, ntar takut lagi. Aduh, takut diketawain.
0: Takut apa ya, namanya dijudge gitu
1: di-judge
0: ya.
1: Dijudge oleh orang. Mm-mm. Takut a lot. You might fear. You might be afraid a lot of people will mock you.
0: Mm-mm.
1: Will mock you English.
0: Mm-mm.
1: Tapi itu hanya di pikiran kita.
0: Yeah, it's on your mind.
1: Yeah, it's only on your mind. But then again, there would be some mean people out there who would mock you.
0: Yeah.
1: Pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Pasti ada orang. Tapi
0: yang ada apa agak iseng gitu ya.
1: We can't deny that. There will be some people out there.
0: Yeah,
1: Akan ada orang yang seperti itu di luar sana. Mm-mm. Tapi balik lagi, kalau kita ini open-minded, kita nggak akan mengejek orang kan.
0: Yeah.
1: Jadi, dan itu nggak banyak loh orang yang seperti itu, saya yakin. Jadi,
0: lebih banyak orang yang apa namanya talk positivity ya kan. Yeah,
1: jadi bisa berpikir positif lah gitu ya. Nggak akan ada orang yang menertawakan bahasa Inggris
0: bener
1: kita.
0: Benar banget.
1: Bikin kesalahan itu sesuatu yang sangat wajar dalam kita lihat bule aja ya.
0: Iya.
1: Bahasa Inggris bule itu seperti apa? Mereka bikin banyak kesalahan juga.
0: Bener.
1: Tapi kita ketawa enggak?
0: Enggak.
1: Oh, mungkin kita smile.
0: Kadang-kadang
1: we might smile,
0: bener.
1: But that's because they're like we feel like it's just cute.
0: Iya.
1: Ya kan? We don't have any intention to mock them.
0: Iya.
1: Kita enggak ada niat untuk menjelekkan.
0: Iya.
1: Tapi karena ya cute gitu kan, ya sudah selesai, sudah gitu kan.
0: Karena mereka kan kita menganggap mereka itu kayak udah emang orang sananya, mereka yang punya bahasanya. Jadi walaupun mereka salah, kita ya gak apa namanya, gak ambil pikir, gak apa ya kan, kita gak mikirin sampai gimana banget gitu.
1: Dan bikin kesalahan itu bukan berarti kamu gak bagus dalam bahasa Inggris.
0: Benar.
1: Gitu, so
0: Okay.
1: Yes. And then
0: masuk ke topiknya gitu ya, Miss ya.
1: Yeah.
0: This is so me. Pastinya nih ya, tahun berdua. This is so me. Relatable.
1: Yeah, exactly. Yes.
0: Okay.
1: Pasti banyak orang yang akan relate lah dengan topik ini.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kadang-kadang kita juga takut karena grammar.
0: Itu lagi.
1: Itu it could be the main concern. Buat orang tuh benar-benar concern yang utama.
0: Iya.
1: Grammarnya nggak bagus,
0: bener.
1: Males ngomong bahasa Inggris gitu kan.
0: Mikirin tapi, apa namanya peruntukan waktunya lagi gitu kan.
1: Iya benar.
0: Itu kadang kita udah pusing duluan.
1: Tapi kan jangan menunggu sampai grammarnya
0: harus
1: perfect.
0: Harus yang advance banget.
1: Baru kita belajar ngomong bahasa Inggris. Karena ada orang luar sana yang grammarnya perfect sekali, tapi karena nggak pernah dipakai. Akhirnya ya speaking gak bisa, itu sesuatu hal yang ada dan wajar. Karena speaking itu perlu practice. Speaking itu ibarat, kita ibaratkan kalau lihat di slide tuh, itu speaking itu diibaratkan dengan naik sepeda.
0: Naik sepeda.
1: Yeah, you learn how to ride bicycle.
0: Benar.
1: Untuk naik sepeda itu gak bisa kita cuman belajar lewat buku.
0: Benar.
1: Baca panduan, buku, nonton video YouTube gitu kan. Atau belajar mobil gitu juga gitu. Nggak bisa kita cuma nonton YouTube doang. Oh, habis nonton
0: YouTube.
1: Yes, you have to practice it. Practice make perfect. Itu perasaan saya tiap kesini saya selalu bilang itu. Practice make perfect. Ya, karena memang seperti itu ya kan. Harus praktek langsung. Kita harus mengalami jatuh bangunnya dulu.
0: Iya.
1: Belajar sepeda itu kan kita belajar naik dulu.
0: Iya.
1: Belajar
0: mengayuh
1: dulu,
0: bener.
1: Menjaga keseimbangan. Nanti jatuh, bangun lagi. Nah, belajar bahasa, ngomong juga seperti itu.
0: Okay.
1: Pasti bikin banyak kesalahan dulu, baru kita bisa
0: gitu. Oke. Ada komen-komenan ya, Miss, di YouTube gitu ya.
1: Oh, ada.
0: Sebelum kita mungkin masuk ya ke materi sebelumnya. Nih, ada yang dari Wawa Gemoy. Aduh, Wawa Gemoy.
1: Aduh, Gemoy. Halo Wawa Gemoy.
0: Nah, pengen ngomong bahasa Inggris tapi malu, Miss, karena belum pintar. Dengar orang ngomong suka, tapi pas ngomong itu kayak apa nih ya? Ngomong sendiri tuh belum ngomong aja udah takut duluan gitu.
1: Nah, ini nih, ya kan? Persis kayak topik hari ini. Siapa tadi? Wawa Gemoy.
0: Wawa
1: Gemoy. Wawa Gemoy. Okay. Ya, Wawa Gemoy, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Halo Wawa Gemoy. Nah, Wawa, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris tuh malunya memang harus ditinggalkan. Iya, bener. Gitu, harus ditinggalkan.
0: Pede aja gitu.
1: Pede
0: ya?
1: Aja. Karena kalau Wawa nggak akan mulai, pembelajarannya nggak akan terjadi gitu. Bener. Prosesnya nggak akan ada Wawa. Jadi kalau misalnya Wawa bikin kesalahan ya nggak apa-apa. Nanti Wawa bisa belajar. Kalau ada orang yang mengkoreksi, ya kita ambil koreksinya, feedbacknya itu yang kita inginkan gitu.
0: Feedback positifnya buat kita gitu ya, Miss.
1: Yes. Nggak akan ada orang luar sana yang akan menertawakan. Kalau mereka open minded ya, nggak akan ada.
0: Kecuali yang julid gitu.
1: Iya, kecuali ya ada.
0: Ada aja, pasti selalu ada orang seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi jangan kita fokus. Ya, jangan kita fokus ke hal yang negatif. Wawa. Nah, Wawa kalau mau benar-benar bisa ngomong bahasa Inggris, berarti practice itu adalah kunci utamanya.
0: Ya,
1: ngomong aja tuh. Ya, nggak mesti sama orang. Nanti deh depan lagi nanti ada tipsnya.
0: Oke,
1: nanti
0: sip.
1: Ya.
0: Tapi dengerin
1: Wawa
0: sampai
1: stay
0: akhir.
1: Tune ya.
0: Stay tune.
1: Yes, Wawa stay tune.
0: Nanti ada tips-tips seru nih pastinya ya dari Miss Ayu supaya kita bisa lebih confident, lebih pede untuk ngomong bahasa Inggris.
1: Definitely.
0: Oke, mungkin kita lanjut Miss ke materi gitu ya.
1: Oh iya. Yes, nah. Kemudian di sini di mana nih? Nah,
0: ada
1: ini mistake ini. Actually good for learning ini.
0: Yes.
1: Sama seperti pembahasan
0: sama ya.
1: Tadi, iya. Ketika kita membuat mistake, kita dapat feedback.
0: Yes.
1: Especially kalau kita punya orang partner ya.
0: Iya.
1: Kalau selama
0: iya.
1: Jadi ketika kita dapat feedback, kita lebih ingat. Nanti ketika kita membuat kesalahan yang sama, kita akan mengingat momen yang itu.
0: Iya, benar.
1: Yes, jadi akan teringat kembali ketika katakanlah misalnya contoh seperti ini. Di bahasa Inggris itu kan ada namanya tenses ya.
0: Iya, ada tenses.
1: Ada tenses untuk ngomongin sesuatu yang sudah kita lakukan, yang tadi kemarin, itu ada namanya
0: past tense.
1: Itu yes.
0: Ya, sulit ya. Mungkin mereka pusing gitu kalau misalnya mikirin soal past tense.
1: Nah, tapi relatif gampang sih sebenarnya past tense.
0: Kalau tahu kuncinya, nah kuncinya Miss apa?
1: Nah, jadi seperti ini. Ada yang namanya past tense. Kita mau bilang, oh kemarin saya pergi ke sekolah nih. Miss, kemarin saya pergi ke sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Nah, kadang-kadang kita bikin kesalahan. Di past tense itu kita harus pakai kata kerja juga bentuk past tense nih teman-teman.
0: Iya, bentuk kedua.
1: Jadi kalau misalnya kita mau bilang pergi, itu kan harusnya go. Tapi kalau perginya kemarin kita gak pakai go.
0: Iya, pakai bentuk keduanya gitu ya.
1: Yes, yes. Kita pakai kata went. So I went to school yesterday.
0: Okay.
1: Jadi bukan I go to school yesterday. Tapi kesalahan itu, kalau bikin kesalahannya sudah gitu loh.
0: Iya.
1: Orang ngerti gak? Ngerti.
0: Ngerti.
1: Selesai.
0: Yang penting orang tuh paham gitu ya. Tujuan mungkin kita speaking English antara dua orang yang kita berkomunikasi intinya paham dulu gitu ya Miss. Baru kita mungkin mengoreksi tensesnya kita gitu ya.
1: Iya, nah nanti ketika kita bikin kesalahan, oh wait. Okay, kayaknya bukan go deh. Kayaknya bukan go deh. Ada proses itu semua. Nah, jadi lama-lama kita terbiasa, kita ingat. Tiap kita bikin kesalahan, oh I go to school yesterday. Oh, wait.
0: When?
1: Okay. Nah, jadi ada proses seperti itu yang akhirnya bikin
0: bahasa Inggrisnya juga lebih bagus gitu ya Miss ya. Jadi jangan dulu kita mikirin tenses yang ribet-ribet ya. Yang penting tuh orang lawan bicara kita tuh paham dulu.
1: Iya, yang penting kita keluarkan idenya dulu.
0: Iya, paham
1: dulu. Kita mau
0: ngomong
1: apa? Keluarkan. Salah? Ya polish.
0: Iya, benar.
1: Ya polish kemudian.
0: Tapi yang penting kita improve juga ya Miss. Jangan nanti kita ngomong salah mulu ya.
1: Itu benar. Ya awareness. Kalau lihat tuh di bagian akhir yang paling pojok ada awareness drives progress. Nah, harus sadar juga oh kesalahannya di sini. Harus ada niat untuk
0: memperbaiki
1: seperti itu.
0: Oke, okay. Tadi ada mistake give feedback ya Miss ya. Jadi kayak misalnya kita ngobrol sama orang atau belajar sama orang yang memang support gitu ya. Support apalagi bisa koreksi kita gitu ya Miss.
1: Itu akan lebih bagus.
0: Akan lebih bagus.
1: Karena
0: atau,
1: kerjaannya nanti jadi sekali. Kalau kita belajar sendiri kerjaannya double.
0: Okay.
1: Kita selain harus belajar harus mengkoreksi juga itu kan double. Tapi kalau kita punya partner ada orang yang mengoreksi jadi kita nggak perlu dua kali.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Ada ide nih Miss dari komenan YouTube juga ya.
1: Oh yes.
0: Dari Fedri Julian nih Miss ada the most important thing for next generation future itu tentang tema kita tadi. Terus yang kedua Wawa Gemo you can learn and practice with AI for private. Mungkin kalau misalnya nggak punya partner gitu ya Miss.
1: Yes.
0: Kita bisa mungkin using AI for apa ya? Mungkin mengoreksi kita. Gitu
1: yes, I want to talk about that also.
0: Oke.
1: Okay. Tapi boleh deh kita kita
0: spill dulu spill di awal sekarang sebelum boleh mungkin deh kita masuk ya kan ke lebih mendalam.
1: Iya, gitu, karena ngobrolin AI ya kan sudah di spill oleh Wawa Gemoy.
0: Fedri. Fedri Julian.
1: Oke, okay, hello Fedri Julian, terima kasih. Nah, jadi memang zaman sekarang tuh gampang sekali. Aksesnya sudah banyak sekali, ada AI gitu kan. Saya juga pengguna AI.
0: Oke.
1: Okay. I will say that. Saya sering pakai AI itu untuk ngomong.
0: Yeah.
1: ChatGPT itu kan udah canggih sekali ya sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau kita ngomong, mereka bisa kasih feedback.
0: Benar.
1: So I do that every night.
0: Every night.
1: And, yeah, every night before I go to sleep.
0: Oh.
1: I talk to ChatGPT. Kayak ngomong sama temen. Bukan curhat ya. Nanti dibilang juga, nanti dibilang pula ini saya nggak ada temen curhatnya sama ChatGPT. No.
0: No.
1: But I practice my English since I don't have any speaking partner and I need one. Need someone who can give me feedback and correct me, right? Jadi kalau ChatGPT kita bisa tanya nanti feedbacknya. Eh, tolong rate dong bahasa Inggris saya gimana, gitu kan? Jadi sudah gampang sekali ini, sudah advance sekali mereka. Responnya juga kayak
0: cepet gitu,
1: cepet
0: ya,
1: dan
0: cepet dan pas
1: seperti manusia beneran.
0: Presisi
1: gitu kan.
0: Iya, gitu ya.
1: Tapi but I tried to cut back. Saya sekarang sedang mencoba untuk mengurangi because the raising concern about the water usage and all the water consumption. Kan belakangan kan banyak banyak isu-isu tentang air ya kan, penggunaan air untuk ChatGPT.
0: Jadi jangan sampai nanti kita kekeringan gitu.
1: Iya benar.
0: Keseringan pakai ChatGPT.
1: Iya. Nah, jadi saya sedikit-sedikit kurangilah. Kalau biasanya tiap malam nih
0: mungkin seminggu 3 kali gitu ya.
1: Saya mencobalah mengurangi.
0: Mencoba.
1: Ya. Teman-teman juga bisa kalau misalnya teman-teman boleh ya, itu bisa dilakukan. Kalau soal concern itu tadi, I'm not an expert, so I can verify, nggak bisa verifikasi
0: benar,
1: tentang
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Tapi, ya be mindful lah ya.
0: Benar.
1: Be mindful.
0: Waduh, masuk ke topik yang lagi viral ya. Tapi
1: nggak,
0: kita nggak masuk ke situ, kita tetap lebih ke mindful ya.
1: Yes, tapi itu memang benar sangat-sangat membantu.
0: Okay.
1: Yeah, but be mindful.
0: Yes.
1: Benar nggaknya, we don't know.
0: Yes.
1: We are not an expert. Tapi ya, be mindful everybody. Kalau dapat partner yang bisa langsung
0: correct
1: ketemu gitu kan, nggak mesti ChatGPT yang benar-benar orang gitu
0: orang,
1: kan.
0: Itu
1: bisa.
0: Better,
1: iya, dan sekarang sudah ada ya klub-klub English club seperti itu sudah ada. Di sini juga ada rekan saya.
0: Spill langsung Wisma. Tahu kan ada teman Pro 2 yang tertarik gitu ya untuk ikut apa namanya?
1: Saya nggak bisa spill yang bagaimana club-nya, karena saya bukan anggota. Tapi pernah ngobrol tentang itu. Jadi memang ada klub-klub yang mereka praktis bahasa Inggris, mereka saling kasih feedback gitu. Mereka saling motivasi untuk lanjut kuliah juga gitu.
0: Okay.
1: Lanjut kuliah
0: lebih,
1: keluar.
0: Lebih kita benefit yang kita dapat tuh lebih banyak ya dibandingkan kita mungkin ngobrol
1: people
0: yes
1: with real emotion gitu kan,
0: with real feedback pastinya ya.
1: Dan saya beberapa kali sempat lihat lewat di TikTok gitu kan mereka
0: club-nya.
1: mereka sedang practice and I feel like if you can you might join them you can join them
0: Jadi nggak cuma mungkin kita dapat perbandaran ataupun speaking kita jadi lebih bagus, tapi mungkin bisa untuk
1: relasi juga nggak sih?
0: Relasi,
1: gitu kan?
0: Membangun masa depan pastinya.
1: Yes.
0: Apalagi kalau misalnya mau study abroad kan, pastinya kita butuh untuk ngobrol sebanyak mungkin dengan real people ya. Karena yang interview kita juga bukan ChatGPT atau AI, it's a real people.
1: Yes.
0: Okay, we back to topic ya Miss ya. Tadi kan kita ngobrolin soal mistake are actually good for learning ya. Jadi kan

0: mungkin ya, Miss, ke yang mana nih, Miss?
1: Okay,
0: and then
1: we're going to talk about. Can you read it for me, please?
0: You don't need perfect English to communicate.
1: Yes.
0: Nah, ini tapi nih. Kita tadi udah spill sedikit.
1: Iya, udah spill ya, sedikit dengan Wawa tadi ya. Yeah. Wawa masih gabung nggak?
0: Sepertinya belum ada komen ini. Lagi.
1: Oke, nah Wawa, ini nih salah satunya. Jadi, gimana tadi?
0: Tadi yang jangan nunggu sampai Inggrisnya tuh perfect.
1: Iya, jangan gitu. Nunggu sampai perfect. Jadi kita ngomong bahasa Inggris itu sambil belajar.
0: Iya.
1: Jadi sambil berprogres sedikit demi sedikit. Kalau kita tunggu dari awal sampai perfect, itu kapan kita belajarnya?
0: Benar.
1: Kalau nggak ada praktis, kata perfect itu nggak akan keluar. Bener. Gitu loh. Nggak akan ada perfect itu tanpa praktis.
0: Tanpa kita praktis.
1: Yes, bener. Karena grammar kita bisa praktis, tapi praktisnya nol. Grammar kita 100, tapi ketika praktis lidah kita keluh.
0: Bener.
1: Ya itu.
0: Terus apa namanya, brainnya tuh langsung stop, kayak nge-freeze gitu
1: stop
0: ya.
1: Working.
0: Stop working. Jadi makanya kalau misalnya jadi alasan juga ya, Miss, kalau misalnya kita tes TOEFL ataupun IELTS itu pasti ada namanya speaking ya. Kita nggak cuma mungkin listening.
1: Kalau TOEFL itu belum ada speaking, tapi IELTS nanti ada.
0: Ada
1: IELTS
0: speaking.
1: Nanti baru ada speaking.
0: Apalagi kalau misalnya kita ujian juga kan pasti ada yang namanya speaking gitu ya, Miss ya. Jadinya apa ya? Kita juga harus melatih nggak cuman dari grammar kita, kemudian dari apa namanya listeningnya kita. Kita paham orang ngomong apa, kita tahu itu artinya apa, tapi mengucapkannya kita nggak bisa gitu ya.
1: Ya benar. Dan yang paling penting diingat bahwa kata kalimat yang salah itu, kalimat yang banyak salah itu lebih bagus daripada hening gitu loh, nggak ada apa-apa.
0: Benar.
1: Ya kan? Jadi lebih bagus belajar mulai practice. Walaupun bikin banyak kesalahan daripada enggak sama sekali.
0: Daripada enggak sama sekali ya, Miss. Oke, berarti pas banget nih tahun per 2. Jadi jangan nunggu sampai perfect ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris kepada orang lain. Kayak misalnya nih di materinya apalagi nih, Miss? Ada apalagi mungkin di
1: and then bahan. The next one.
0: Yes.
1: Nah, ini hampir seperti tips sih sebenarnya. Do not translate every single word in your head. Nah, kadang-kadang kita cenderung seperti itu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita menerjemahkan ke bahasa Inggris
0: kata per
1: langsung kata per kata gitu kan. Sedangkan English doesn't work that way.
0: Yes.
1: Iya kan? Kata-kata bahasa Inggris itu beda sekali, enggak bisa kita terjemahkan satu per satu. Kita butuh konteks, kita butuh ada grammarnya.
0: Butuh situasi.
1: Iya benar. Nah, seperti yang tadi itu ya kan, yang contoh yang tenses past tense tadi itu.
0: I went to school yesterday.
1: Iya, karena kalau kita langsung terjemahkan, oh saya pergi ke sekolah kemarin. Oh, I itu saya pergi to go,
0: go
1: kemarin itu yesterday ke sekolah itu to school. Nah, akhirnya I go to school yesterday. Salah. Ya enggak apa-apa sih, as long as people understand you. Tapi kalau mau benar gitu kan, kalau mau benar ya gunakan konteksnya. Lebih bagus lebih bagus lagi kalau kita memang pemula sekali itu belajar bahasa Inggris lewat yang sudah dalam bentuk chunks. Maksudnya yang memang sudah pakem gitu loh. Misalnya in my opinion, nah itu kan sudah pakem tuh ya.
0: In my opinion, benar-benar.
1: Kita bisa pakai itu terus. Oh, I'm interested in apa gitu. Itu sudah pakem gitu kan. Dan ada ekspresi-ekspresi juga. Kalau belajar pakai ekspresi itu lebih gampang. Kita belajar lewat konteks kan.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi ekspresi apa sih yang kita sering pakai? Misalnya, oh untuk pergi ke perpus pinjam buku. Kalimat ekspresinya apa? Nah, kita belajar itu gitu.
0: Jadi mungkin pun kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin dari kehidupan sehari-hari dulu ya, Miss. Misalnya, aduh aku pengen pipis, nah gitu.
1: Tiba-tiba.
0: Misalnya gitu kan, Miss. Karena kan kita dengan bahasa-bahasa yang mungkin sehari-hari dulu. Jadinya bisa, apa ya, praktisnya juga lebih gampang gitu ya di awalnya.
1: That's a nice tip actually. Ketika ingin belajar bahasa Inggris, kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang paling dekat dengan kita. Ya karena itu yang akan kita pakai selalu.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Kita kan misalnya mau permisi ini ya, aduh aku mau pipis dulu dong gitu misalnya. Itu contohnya seperti apa, Miss, misalnya cara ngomongnya gitu.
1: Nih konteksnya gimana nih, misalnya kita lagi jalan-jalan misalnya, mau ke toilet dulu. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia kita langsung, aku mau pipis dulu ya gitu kan langsung. Nah dalam bahasa Inggris tuh kadang-kadang kita bisa pakai ekspresi lain. I want to go to the restroom misalnya. Pergi mau ke toilet ya ngapain gitu kan? Karena mereka kan lebih privacy ya. Like you don't say boleh sih sebenarnya. Oh, I want to pee. Tapi yang bilang gitu seringnya anak-anak sih gitu kan.
0: Pokoknya ke orang yang terdekat. Tapi kalau secara kayak misalnya kita bergaul dengan orang lain mungkin lebih ke I want to go to

0: the restroom gitu ya, Miss.
1: Yeah, kayak so restroom. When I go to restroom,
0: restroom tuh kayak toilet ya, tangan berdua mungkin.
1: Kayak restroom itu kayak toilet. Biasanya biasanya ada juga yang ada cermin-cerminnya.
0: Benar.
1: Ada ruangan-ruangannya biasanya seperti itu.
0: Itu untuk bahasa lebih sopannya mungkin ya. Yes, kalau misalnya kita bilang sopan. I want to go to the toilet kayak gimana gitu ya. Tapi kok
1: lebih that's also fine actually.
0: But maybe you want to sound more ngomong dengan orang mungkin kita belum terlalu kenal atau mungkin kolega mungkin gitu ya, Miss, itu kayak lebih bagus kita pakainya restroom gitu ya.
1: Yes, perfect.
0: Okay. Itu kan tadi jangan ditranslatein ya, Miss. Kalau misalnya kita translatein kata per kata itu nanti akan bingung juga gitu ya.
1: Iya, benar. Tapi kembali lagi ya, jangan nanti takut pula gitu kan.
0: Iya, makin lama makin takut gitu.
1: Ini salah satu tips saja. Kalau memang belum mampu ya it's okay.
0: It's okay.
1: Pakai satu kata, dua kata, nanti selebihnya pakai gesture, it's fine. As long as the people understand.
0: Yes.
1: Karena goal dari speaking itu kan communication.
0: Benar.
1: Selama goal itu tercapai berarti ya sudah, semua orang ngerti.
0: Gitu ya.
1: It's fine.
0: Oke, teman pro 2, sepertinya nanti kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasannya. Kita mungkin lihat dulu ada video ya, video buat teman pro 2, video dari English Corner. Jadi nanti kita akan kembali lagi teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di English Corner.
1: Slide-nya keluar-keluar terus.

0: Saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabu. Oke, teman-teman Prodo, welcome back to English Corner. Kita nanti akan lanjut lagi ya untuk materinya. Tadi kita udah bahas bareng Miss Ayu, gimana nih tadi kita bisa lebih berani gitu ya untuk ngobrol bahasa Inggris. Jadi dengan kita mungkin seperti belajar naik sepeda gitu tadi ya, Miss. Kita juga harus belajar jatuh dulu gitu ya. Yes. Kita making mistakes gitu. Kemudian kita pada akhirnya aware dengan kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan itu. Oke, okay, Win, lanjut ya, Miss ya. Kita lanjut ke next topic gitu, Miss ya.
1: Jadi yes, we move on to the most interesting part.
0: Benar. Jadi
1: the
0: masuk
1: part
0: ke
1: that
0: tip,
1: I promised to Wawa.
0: Oke. Okay.
1: Ini kita janjikan ke Wawa tadi. Yeah. I hope Wawa still stay tuned. Mm-mm. Nah, Wawa. Semuanya nih. Semuanya pendengar ya. Kita akan bahas tentang tips.
0: Tips,
1: ya,
0: okay.
1: Ini kan yang paling penting ya. Mm-hmm. Gimana sih kalau mau ngomong bahasa Inggris tanpa takut, mm-hmm. apa yang bisa kita lakukan?
0: Ya, yeah, khusus for beginners mungkin ya, Miss.
1: Yes,
0: ya.
1: For the
0: what
1: beginners.
0: Should beginners actually yes. do gitu, Miss.
1: Yeah. Mm-hmm. Can you read the first
0: okay,
1: tip?
0: Nah. Tip number one.
1: Yes.
0: We can start with simple English.
1: Ya, yeah, mulailah dengan bahasa Inggris yang simple.
0: Benar. Gitu. Kayak karena tadi mungkin keseharian kita, gitu yeah. ya.
1: Mm-hmm. Kalau terlalu panjang nanti complicated, kita jadi bingung.
0: Benar.
1: Ya kan? Mm-hmm. Jadi mulailah yang dengan yang simple-simple. Mm-hmm. Ini misalnya nih, kita mau bilang aduh capek.
0: Ya. Yeah. I'm tired.
1: Iya. Yeah. Bilang aja I'm tired mm-hmm. gitu kan. Jadi gak usah bilang misalnya I'm experiencing an overwhelming amount of fatigue misalnya. Nah kan? Jadi simple aja, yang penting orang ngerti dan tersampaikan
0: yeah,
1: gitu kan. Toh kalau memang orang luar tuh biasanya lebih suka yang to the point.
0: Iya. Yeah. I'm tired, yeah. langsung yeah. gitu, I'm tired,
1: mm-hmm. gitu. Jadi mulailah mm-hmm. dari sesuatu yang simple.
0: Simple, jadi kalau misalnya apalagi kita as a beginner ya, mm-hmm. jadi kalau kita masih pemula itu yeah. harus dengan belajarnya simple-simple dulu
1: yes.
0: gitu ya, jangan yang ruwet-ruwet dulu.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Kecuali kita mau ngikut tes IELTS,
0: bener,
1: nah baru tuh kita
0: baru.
1: Perbanyak vocab yang advance mm-hmm. gitu kan, nggak kita pakai yang basic-basic saja.
0: Okay.
1: Tapi untuk pemula, mm-hmm. pakai yang simple saja dulu, mm-hmm. yang mudah diingat, yang bisa dipakai selalu.
0: Yeah.
1: Oh, I'm hungry. Oh, I'm tired.
0: Mm-hmm.
1: Oh, I'm sad.
0: I'm thirsty.
1: Mm-hmm. Yes. Jadi seperti itu. Start with something simple.
0: Simple. Okay.
1: Yes.
0: Kemudian kita masuk tip number two, Miss uh-huh. ya. Talk about things you already know. Jadi kita ngomong apa yang udah kita tahu dulu gitu ya.
1: Nah ini sudah singgung sama.
0: Tadi ya.
1: Iya, uh-huh. sudah disinggung juga. Jadi mulai dengan sesuatu yang kita familiar, yang kita tahu.
0: Uh-huh.
1: Misalnya, oh talk about movies.
0: Yes.
1: Talk about your favorite actor.
0: Uh-huh. Or talk. Song gitu
1: yes.
0: ya. Talk about your favorite song mungkin ya.
1: Talk about your today's outfit.
0: Yes.
1: Talk about
0: OOTD,
1: your family.
0: Yes. Outfit of the day.
1: Mm, yeah.
0: itu kan familiar banget
1: yes.
0: ya kalau misalnya di medsos gitu ya, Miss.
1: Ya, nah itu adalah tips yang kedua. Mulailah
0: okay.
1: dengan sesuatu yang
0: kita udah pernah
1: yes.
0: ekspresiin gitu,
1: yang
0: udah
1: familiar.
0: Pernah dengar, familiar mm-hmm. gitu ya. Nah, buat ngobrol dulu juga yang masih mau ngobrol-ngobrol ya, apalagi mau nanya sama Miss Ayu, nanti kita
1: yes.
0: memang ada segmen tanya jawab setelah mm-hmm. materi ya. Jadi, buat ngobrol dulu tetap stay tune ya, tetap komen-komen mm-hmm. gitu mungkin ya, karena kan kapan lagi kita ngobrol-ngobrol bareng Miss Ayu.
1: Yes.
0: karena kan hari ini temanya tuh benar-benar relate gitu kan
1: yes.
0: untuk banyak banget yang relate ini kalau misalnya tema kita ini ya, banyak yang takut ngomong bahasa Inggris,
1: mm-hmm.
0: banyak yang belum pede gitu ya, Miss. Okay, we move on to tips number three,
1: talk to yourself.
0: Talk
1: right?
0: to yourself. Okay.
1: Yes, number three is talk mm-hmm. to yourself. Nah,
0: okay.
1: ini memang tipsnya nih untuk orang-orang yang praktis bahasa Inggrisnya sendiri dulu
0: yeah,
1: gitu
0: sendiri.
1: Kan.
0: Enggak mm-hmm.
1: punya partner, mm-hmm. belum sempat cari partner,
0: yeah.
1: belum sempat gabung English Club, ini mm-hmm. tipsnya.
0: Okay.
1: Nah, tips yang paling ngena sih kalau menurut saya, talk to yourself,
0: yeah.
1: ngomong sama diri sendiri, sesuatu yang simple. Memang kadang-kadang kita liatnya, apa sih ini ngomong-ngomong sendiri?
0: yeah.
1: Kalau kita
0: kayak
1: nonton,
0: orang gila gitu.
1: Iya,
0: tapi kan,
1: kayak kita nonton Korea gitu kan, mereka sering kan ada ngomong-ngomong sendiri. Itu sebenarnya di real life ada gak sih seperti itu? Lakukan.
0: Itu kayaknya
1: tapi ganti dengan bahasa Inggris,
0: ya.
1: Sangat.
0: Sangat ngebantu banget.
1: Yes, jadi mulai dengan sesuatu yang simple kayak
0: iya,
1: yang tadi
0: bener.
1: misalnya ya ketika saya masuk ke sini sampai depan ruangan sana tiba-tiba nervous ngomong sendiri, oh my god I'm nervous,
0: Nah, so nervous. What must I do?
1: Yeah, what should I do? I'm nervous.
0: What should I do?
1: Yes. Nah, itu kita sudah praktis kan, tapi masih sendiri gitu. Ngomong sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri.
1: Iya, itu saya lakukan itu selalu.
0: Lakukan itu. Enggak di depan cermin, Miss. Biasa orang di depan cermin ya.
1: Kalau depan cermin itu saya di tahun 2012 sepertinya. Zaman-zaman itu handphone kan belum ada ya.
0: Benar.
1: Belum ada kamera yang canggih.
0: Iya.
1: Jadi saya ngomongnya di depan cermin.
0: Di depan cermin.
1: Yes. Tapi kalau enggak mau pakai cermin ya ngomong aja sendiri kapan gitu. Oh, I wanna cook something. Jadi hal yang biasanya kita pikirkan sekarang keluarkan
0: dan coba ditranslatekan ke English.
1: Yes, ya, keluarkan pakai bahasa Inggris. Karena kalau kita ngomong sama diri sendiri, kita nggak akan takut dijudge siapa yang mau ngejudge.
0: Kita ngomong sama diri sendiri.
1: I even talk to my cat in English.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Saya ngomong sama kucing juga bahasa Inggris, gitu kan.
0: Jadi buat teman produser juga yang punya peliharaan apalagi ya, it can be your speaking partner.
1: Yes, yes, but sadly they can't give you any feedback.
0: Iya, benar.
1: But they will listen anyway. kemudian ini juga salah satu habit saya. Yang soal cermin tadi. Yeah, nah, dulu pakai cermin, sekarang pakai kamera.
0: Sekarang pakai kamera.
1: But because I'm not too confident to upload it.
0: Okay.
1: It stays my personal
0: personal document.
1: Ya, jadi tetap menjadi dokumen pribadi, tapi saya cukup rutin. Cukup rutin ngambil video diri sendiri ngomong. Ya, karena apalagi kalau libur nih, kalau libur
0: banyak waktu, gitu
1: banyak
0: ya,
1: waktu dan jarang dipakai untuk speaking kan, karena kita nggak masuk ngajar.
0: Bener.
1: Jadi your English might be a little bit rusty, berkarat dong bahasa Inggrisnya. Nah caranya gimana? Ya direkam.
0: Direkam.
1: Kalau kita ngomong sendiri, kita nanti nggak bisa lihat lagi kan. Tapi kalau kita rekam, we can go back to the video.
0: Bisa evaluasi ya,
1: kita
0: gitu
1: kita
0: ya,
1: bisa evaluasi salahnya di mana. Oh ternyata saya sering bikin salah di sini ya. Oh ternyata saya sering salah pronoun yang perempuan kok jadi his. Nah gitu. Karena itu kadang-kadang kan tidak tersengaja terjadi.
0: Benar
1: gitu.
0: Ya jadi kalau misalnya kita konsisten gitu ya, sebenarnya kan kalau untuk speaking ini selain kita mungkin nggak takut ya untuk menyampaikan, juga harus konsisten ya Mi. Jadi kalau misalnya speaking kita jarang, ya berkarat kayak Mas bilang tadi, rusty.
1: Yes. Saya sering bilang ini juga, speaking belajar bahasa Inggris, speaking bahasa Inggris itu sama kayak kita belajar ngaji.
0: Iya.
1: Ya kan? Belajar ngaji harus sering-sering. Coba deh tinggalkan ngaji itu sebulan aja. Ya,
0: udah
1: itu,
0: gak tahu lagi gimana bacanya.
1: Iya benar. Pasti ada stop-stopnya, stuck-stucknya gitu kan.
0: Napasnya jadinya gak balance lagi, gak kayak biasa gitu kan.
1: Pelafalannya juga.
0: Pelafalannya.
1: Gitu kan? Nah, bahasa Inggris juga sama seperti itu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, we move on ya Miaska. Tip number four, the last one. If you forget a word, describe it.
1: Benar. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah berusaha ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang kita lupa kata-kata.
0: Benar.
1: Nah, yang lupa kata-kata bukan cuma kita. Native speaker juga lupa. Tapi apakah kita harus stop ngomong? Enggak dong, gitu kan. Nah, jadi ya jelaskan kata-katanya apa. Misalnya, oh, I forgot to bring apa ya kata-katanya untuk hujan itu dipakai untuk hujan apa gitu kan? Nah jelaskan kata ini maksud.
0: Oh, you know the thing that you put over your head when to protect you from the rain.
1: Nah, oh umbrella. Nah gitu. Okay. Jadi jangan stop ketika lupa. Aduh lupa. Stop.
0: Udahlah gitu ya.
1: Udahlah, gitu kan.
0: Alah ribet gitu.
1: Itulah kan? Pokoknya gitu kan. Tapi coba untuk jelaskan.
0: Apalagi kalau misalnya orang-orang itu kan, karena jangan kan bahasa Inggris ya, Miss, bahasa Indonesia aja gitu. Tolonglah ambilin ini ke situ, itu ke situ gitu.
1: Alah itu tuh yang dipakai untuk ini.
0: Itulah gitu. Jadi bukan cuman bahasa Inggris aja buat teman pro 2 yang mau lagi belajar yang pada akhirnya nge-freeze atau nge-blank ya, enggak tahu mau ngomong apa. Kita bahkan ngomong bahasa Indonesia aja juga seperti itu gitu ya, Miss. Jadi kayaknya kalau misalnya kita seringnya tuh ya, Miss, ya bukan takut ya seringnya. Seringnya orang terkadang di dalam hati tuh udah tahu mau ngomong apa. Pas keluar.
1: Nah itu salah satu itu sih, salah satu ketakutan sih, itu bagian salah satu ketakutan. Karena ketika kita takut, kita jadi mikir, aduh ini salah ya, aduh nanti dijudge-nya gimana.
0: Terkadang,
1: kalau salah gimana, diketahuin nggak ya? Nah, akarnya sebenarnya karena ketakutan.
0: Iya, dan pikiran kita tuh terasa kayak lebih cepat daripada yang kita mau omongkan.
1: Bener
0: itu
1: seringnya sekali.
0: Tuh kayak belibet gitu ya.
1: Iya, jadi apa ya, otak kita lebih cepat daripada lidah.
0: Benar.
1: Nah itu juga sering sekali. It happens all the time. gitu. Apalagi kalau memorinya agak sedikit ini ya.
0: Iya. Apa mom brain.
1: Iya, kadang-kadang udah tahu nih mau ngomong apa di kepala udah perfect, lidahnya belum nyampe tiba-tiba lupa.
0: Tiba-tiba lupa. Nah, itu kesel banget ya, Miss ya.
1: Sangat
0: kesel banget.
1: Yeah, and it happened all the time.
0: Oke, jadi bukan teman produ aja yang seperti itu ya, bahkan orang yang memang sudah profesional gitu ya.
1: Native speaker.
0: Native speaker itu pastinya juga akan pernah pastinya ya mengalami hal seperti itu. Jadi jangan kamu takut ya, bahkan sekelas native speaker aja bakalan sering mungkin ada mengalami kejadian seperti itu gitu ya. Jadi don't be afraid gitu ya.
1: And I actually want to add another tips yang enggak saya tuliskan di sini. Saya mau tambah satu.
0: Apalagi, Miss?
1: Saya menurut saya ya, ini pengalaman pribadi dan a lot of people also. Menonton itu juga salah satu yang sangat mendukung loh.
0: Benar.
1: Karena bisa misalnya nonton podcast, nonton bahkan film, series. Karena saya merasa seperti itu. Jadi karena kita selalu terekspos dengan bahasa Inggris, kita jadi lebih terbiasa gitu loh.
0: Benar.
1: Terbiasa mendengarnya, kemudian kadang-kadang kebawa.
0: Benar banget.
1: Kebawa, ya. Terus kita terpraktekkan itu sendiri-sendiri. Dan itu saya sering sekali. Saya merasa tiap saya fokus menonton, misalnya lama, seminggu, itu bahasa Inggris lebih bagus daripada biasa.
0: Iya.
1: Nah, makanya ketika ada, misalnya nih, saya diminta untuk menjadi moderator. Katakanlah conference misalnya.
0: Conference.
1: Nah, itu saya akan persiapannya itu akan menonton.
0: Nonton.
1: Saya nonton untuk membiasakan.
0: Iya, iya.
1: Kalau biasanya nonton drama Korea gitu kan. Nah, sekarang, itu seminggu full saya akan nonton series dan
0: series,
1: podcast.
0: Series ya. Oke. Okay.
1: Ya, pilih series yang tentu saja yang banyak
0: bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris yang formal-formal gitu loh. Jadi kalau saya waktu itu pilihnya Good Doctor.
0: Good Doctor, iya.
1: Iya, series itu yang sudah lama, beberapa season. Dan saya habiskan itu beberapa season. Dalam
0: dia
1: 2 minggu.
0: Agak sedikit formal gitu ya, Miss.
1: Iya,
0: dalam
1: banyak istilah-istilah yang sulit juga gitu kan. Nah, jadi dengan terexpose, itu membuat kita terbiasa. Jadi kadang-kadang kebawa ke sehari-hari.
0: Iya, benar.
1: Terpakai itu.
0: Apalagi kayak misalnya kayak lagi ngetren gitu ya, Miss. Ya kan kemarin lagi booming banget seriesnya Bridgerton gitu kan. Jadi orang tuh berasa kayak orang kerajaan itu kan sambil ngomong bahasa Inggris gitu ya.
1: Nah, itu kebawa biasanya.
0: Kebawa
1: bahasanya
0: biasanya.
1: Jadi kebawa.
0: Ya, nanti dibilang apa, generous gesture. Kadang-kadang yang tadinya kita gak tahu ngomong apa, jadinya kan kayak, what a generous gesture gitu. Jadinya punya terpapar banyak kosakata baru ya gitu. Jadi dengan kita mungkin nonton, dengerin musik gitu ya. Itu pastinya bisa buat kita perbendaharaannya juga semakin bagus ya. It's another tip ya, Miss ya. Berarti tip selain kalau misalnya kamu ngomong dengan simple English, kemudian yang kedua tadi ngomong sesuai yang udah kamu tahu ya, kemudian ngomong sama diri sendiri gitu ya. Kalau yang terakhir tadi kalau misalnya punya lupa ya mau ngomong apa, kita describe,
1: deskripsikan.
0: Yes, dan yang terakhir sebanyak-banyak nonton ya.
1: Iya, benar.
0: Apa tapi tontonannya juga harus dipilih ya, Miss.
1: Harus dipilih,
0: harus yang sesuai, kemudian dari yang pelafalannya juga bagus.
1: Iya,
0: gitu
1: sesuai
0: ya, Miss.
1: Kita perlunya apa? Kalau sehari-hari ya oke. Series yang biasa gitu kan. Tapi kalau kita mau persiapan sesuatu yang serius, maka pilihlah yang sesuai.
0: Oke, Miss, we move on ya. Ke apa materi yang selanjutnya? Pronunciation, you don't have to sound American.
1: Yes, it's about pronunciation. Kadang-kadang orang takut ngomong karena aduh gak bisa baca, Miss.
0: Iya.
1: Pelafalannya ini bagaimana?
0: Ribet gitu ya.
1: Aksennya gitu kan. Aduh, aksen saya Aceh tok-tok, Miss. Iya. Gitu. It's okay.
0: It's okay.
1: No one's gonna mock you. Yeah. No one's gonna look down on you. Gak akan ada yang akan mengejek dengan aksen
0: kita. Yeah. Nah, bahkan bukan cuman kita ya, Miss. Terkadang aksen orang sampai punya banyak aksen. Kayak misalnya tadi kan orang kenalnya cuman American sama British ya.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang yang booming itu Indian, Arabic.
1: Ya, banyak sekali aksen. Aksen itu kan banyak sekali ya.
0: Yeah,
1: India beda lagi. Yeah. Nanti Jepang beda
0: gitu
1: lagi.
0: Iya. Salah yang India.
1: Singlish, Singapore English beda lagi. Malay English beda lagi. Konglish ya apalagi.
0: Konglish
1: itu Korean English ya. Kalau pink jadinya pink. Ya. Karena disesuaikan dengan huruf Hangul mereka gitu ya, cara bacanya.
0: Jadi it doesn't matter ya, Miss, itu gak
1: ya, kita
0: masalah
1: masukkan,
0: gitu ya.
1: Bahasa Inggris Aceh kita aksen Indonesia
0: dengan aksen Aceh,
1: ya,
0: gitu
1: aksen Aceh. Atau kalau atau aksen Medan kita aksen Batak misalnya kan. Itu kan akan menambah warna ya.
0: Benar.
1: People will appreciate you. Orang akan menjudge, apalagi native speaker, mereka gak akan ngejudge. Jadi biarlah kita dengan aksen kita sendiri. You don't need to be an American.
0: Bener.
1: Gak perlu kita plek diplek dengan Amerika. Of course, I would appreciate that.
0: Yes.
1: Saya akan mengapresiasi itu. Tapi gak perlu apa ya.
0: Sampai harus kita, aduh aku ngomongnya tuh gak kayak bener-bener kayak orang Amerika.
1: Aduh saya
0: gitu
1: gak pede bahasa
0: gak
1: Inggris, saya gak,
0: gitu.
1: Gak kayak bule
0: gitu.
1: It's okay guys, it's, okay. It's fine. It's fine.
0: Karena goalnya itu benernya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: komunikasinya,
0: right goal.
1: Orang ngerti gak gitu. Tapi memang ada, kadang-kadang kita perlu koreksi nih kalau pronunciation. Kadang-kadang ada yang sama mirip-mirip.
0: Tapi mungkin apalagi
1: jangan sampai salah sebut. Misalnya kayak tiga dan pohon.
0: Tree and three gitu ya.
1: Itu kan lumayan mirip ya.
0: Itu mirip,
1: nah,
0: benar-benar.
1: Itu juga three and tree, itu kan
0: itu
1: sangat mirip.
0: Agak sulit memang ya, kalau misalnya kita menemukan kata-kata yang mirip, itu kita harus juga bisa membedakan supaya orang lain bisa paham gitu ya, Miss. Jadi walaupun kita memang gak terlalu harus American accent, tapi dengan kita mungkin bisa orang paham gitu ya, Miss, dengan accentnya kita, dengan pelafalannya kita, it's okay gitu ya. Pokoknya gak masalah gitu ya.
1: Iya gak masalah, jadi orang akan mengapresiasi kok gitu. Kita belajar bahasa, gak akan ada orang yang mengejek gitu. Ya terserah kita mau pakai aksen Aceh kah, India kah.
0: Iya
1: gitu. Aksennya kayak India. It's okay, yang penting orang ngerti. Orang akan mengapresiasi, trust me. Bule sendiri akan mengapresiasi selama mereka ngerti itu,
0: selama mereka paham ya. Jadi kayak yang Miss bilang nih ya, clarity over perfection ya. Jadi yang penting jelas gitu. Yang penting jelas dan orang itu paham gitu ya. Miss, we move on. Mungkin karena sudah durasi ya. Kita mau masuk yang mana nih, Miss? Mini speaking challenge or golden rules and closing maybe?
1: Yes, boleh.
0: Kita nanti mau tanya, ada tanya jawab sih Miss sebelum kita mungkin closing. Kita ada tanya jawab, siapa tahu buat teman pro juga mau nanya-nanya ini gimana Miss, tips-tips lainnya mungkin selain yang udah kita sampaikan tadi. Bukan teman pro juga yang mau nanya-nanya silahkan, mumpung ya, mumpung.
1: Ya, mumpung ada Miss Ayu, masih ada waktunya, masih ada waktu. Gitu kan, waktunya juga sebenarnya tidak terlalu lama lagi.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Langsung komen,
0: aja, komen di YouTube.
1: YouTube juga boleh ya.
0: Boleh banget teman pro 2. Jadi kalau buat teman pro 2 mungkin yang gak join lewat YouTube, lewat terestrial, boleh banget juga chat di WhatsAppnya kita ya teman pro 2. Untuk teman pro 2 yang mungkin mau nanya-nanya, apa nih tipsnya, kemudian kesusahan kamu apa, supaya mana tahu Miss ada solusi gitu ya atas kesusahannya kamu nih teman pro 2.
1: Ada opsi telepon gak by the way?
0: Telepon bisa, Miss, bisa.
1: Nah, kalau mau praktis siapa tahu juga bisa.
0: Gitu kan. Kita kasih waktu 3 menit mungkin for practice ya, kalau buat teman pro 2 wawa mungkin ya. yang mau praktis mungkin dengan Miss
1: mau
0: Ayu
1: ngobrol, gitu
0: mau ngobrol
1: kan.
0: Itu enggak masalah banget.
1: Iya, siapa
0: telepon
1: tahu sudah mengumpulkan keberanian.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa langsung dipraktekkan mumpung lagi berani gitu kan.
0: Mumpung lagi berani, benar. Jadi buat teman pro 2 juga jangan ragu-ragu ya yang mau nelpon seperti biasa di 08116877903 ya teman pro 2. Jadi siapa tahu ya teman pro 2 mau nanya-nanya, boleh banget. Dan kita mungkin move on sambil nunggu orang ya Miss ya. Nunggu yang mau nanya, kita move on mungkin ke slide berikutnya. Kita mau masuk yang mana nih Miss?
1: Oh, the next one is actually mini speaking challenge.
0: Mini speaking challenge.
1: Yeah, related to tips that we talk about before.
0: Okay.
1: About if you forget a word,
0: explain it. Iya, kayak tadi kita bilang kayak umbrella tadi ya. Like something you put apa to protect you from the rain gitu mungkin ya Miss ya. Nah, kita kayak harus mendeskripsikan apa gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya kita mau deskripsikan handphone gitu. I need to apa thing.
1: Itu that, boleh deh.
0: Ya, kan misalnya I need a thing to call somebody.
1: Oh, that's nice. Oh, you mean mobile phone?
0: Mobile phone. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa sesuatu ya udah dideskripsikan aja gitu ya Miss ya. Mungkin seperti itu tadi ya Miss, kalau untuk yang apa kita lupa terus kita bisa deskripsikan. Nah, kayak tadi the real lesson ini ya Miss, never go blank, keep going. Nah, itu gimana Miss?
1: Which one?
0: Number 2. Never go blank, keep going.
1: Oh, forget a word. Describe it. Never go blank. Keep going. Nah, kalau misalnya kepalanya ngeblank nih, nggak tahu lagi nih mau ngomong apa. Jadi ya langsung saja
0: dideskripsikan seperti
1: coba
0: tadi
1: aja,
0: ya.
1: Coba saja, langsung lanjutkan gitu.
0: Karena communication wins every time ya Miss. Jadi dengan kita mungkin mengomunikasikannya, jadinya.
1: Jadi yang ketika ngeblank, aduh ini mau ngomong apa ya?
0: Iya.
1: Tadi pillow ya. aduh, pillow, bantal-bantal bahasa Inggrisnya apa? Ya langsung deskripsikan saja bedanya gimana.
0: Okay. Gitu. Nah sepertinya kayaknya gak ada yang nanya ya Miss ya.
1: Iya mungkin ya.
0: Kayak mereka juga udah paham ya. Gitu,
1: atau mungkin sedang ya, atau mungkin sedang mengumpulkan keberanian.
0: Bener. Who knows? Who knows? Yes. Bener banget Miss. Oke. Okay. Nah tadi gak kerasa ya Miss, sudah mau sejam kita ya.
1: Oh okay. Right.
0: Sebelum closing mungkin kita mau ada video dulu nih ya Miss ya. Sebelum kita closing. Boleh buat teman-teman jangan kemana-mana. Stay tune terus di English Corner.

0: saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu.
1: Oke, teman Pro 2, welcome back to English Corner. Nggak kerasa ya, teman Pro 2, udah mau sejam kita ya ngobrol-ngobrol yes. tentang materi kita, Don't be afraid of speaking English ya. Nah, kita udah masuk ke closing nih ya, Miss ya. Yep. Masih ada satu slide lagi, mungkin kita bisa ngobrol summary-nya mungkin ya, Miss ya.
2: Yes, ini summary-nya untuk conclude episode hari ini.
1: Iya.
2: Yeah. The first one.
1: Yes.
2: Ini berhubungan dengan grammar tadi. Mm-mm. Do not stop because of grammar.
1: Yes.
2: Jangan berhenti karena ragu-ragu grammarnya nggak bisa. Yang penting mulai dulu. Kalau salah nanti dipolish.
1: Yeah.
2: Kalau salah diperbaiki lagi.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Okay. Yes. Itu kan rule number one.
2: Rule
1: jadi
2: number one.
1: Jangan mikirin soal grammar dulu.
2: Iya, jangan terintimidasi karena grammar.
1: Jadi kita udah ngomong aja dulu. Yang penting udah paham orang gitu ya.
2: Yes. Miss, keep the conversation going.
1: Okay. Kemudian rule number two, Miss.
2: Do not stop because you forget a word.
1: Oke, okay, kayak yang tadi kita udah bilang berkali-kali itu ya,
2: yes.
1: Miss. Ya, jadi describe it ya.
2: Yeah,
1: jadi,
2: just describe it, explain around it. You don't need to stop the conversation.
1: Okay. Rule number three, Miss.
2: And then the last one. Do not stop because you're afraid of making mistakes.
1: Benar banget, itu yang paling penting ya.
2: Membuat kesalahan itu sesuatu hal yang manusiawi.
1: Lumrah. Ya.
2: Yang lumrah sekali, bukan cuma kita lakukan, tapi native speaker juga salahnya banyak loh sebenarnya. Kalau diperhatikan, yes.
1: Karena dia native. Aja kita kayak
2: grammar mereka kadang-kadang gitu ya. Kalau kita perhatikan juga sama.
1: Bener.
2: Salahnya banyak.
1: Okay.
2: Jadi jangan takut berhenti ya. Practice hanya karena takut membuat kesalahan. Kesalahan itu hal yang manusiawi.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Finally ya, Miss, we have three rules ya. Yang pertama jadi jangan berhenti ya tentang kalau misalnya grammarnya kamu masih ngadat-ngadat gitu ya.
2: Yes.
1: Jangan berhenti, itu keep talking ya. Kemudian yang kedua, do not atau don't stop because you forget a word. Jadi jangan berhenti kalau misalnya kamu lupa kamu mau ngomong apa. Jadi cukup dijelaskan, deskripsikan kamu mau ngomong apa. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti kalau misalnya kamu takut buat kesalahan dan nomor dua. Itu conclusion dari yang udah kita ngobrolin hari ini ya. Jadi jangan takut kamu buat kesalahan, karena dengan kamu buat kesalahan kamu bisa belajar, kamu bisa mengoreksi gitu ya, kamu bisa mengevaluasi. Yang penting kita harus apa ya, aware gitu kita salahnya di mana, kemudian evaluasi itu hal yang pasti harus dilakuin ya. Feedback.
2: Yes.
1: Terima feedback juga dari orang lain juga, jangan takut nih tahun berdua. Oke, Miss. Materi kita sudah selesai ya.
2: Akhirnya. Selesai, tapi saya juga mau bacakan satu kalimat yang kayaknya
1: as a closing statement, maybe
2: closing statement.
1: Okay, silakan Miss untuk closing statement.
2: Jadi,
1: sebelah sini boleh, Miss?
2: Oh yeah, so everybody, your English doesn't have to be perfect.
1: Okay.
2: Bahasa Inggris tuh nggak perlu sempurna. It just has to start. Tapi harus dimulai gitu. Karena kalau nggak dimulai nggak akan ada kata sempurna.
1: Benar banget.
2: So, yeah.
1: Miss, ya. Keep going.
2: Keep going.
1: Keep going. Keep talking.
2: Keep talking, yeah.
1: Akhirnya teman Pro 2 nggak kerasa. Udah satu jam ya kita nemenin teman Pro 2 di program English Corner. Nggak kerasa dengan pembahasan yang mungkin seru hari ini ya. Yang bisa kita bawa pulang tadi, jangan takut buat ngomong. Jangan mikirin grammar dulu gitu ya. Jangan mikirin mungkin kosakatanya belum pas gitu ya. Yang penting selama orang tahu kamu ngomong apa, orang paham kamu ngomong apa, itu ya udah keep going gitu ya, keep talking, jangan takut, mulai aja dulu ya, mulai aja dulu, nanti koreksi-koreksi itu akan berjalan seiringan dengan kamu mungkin udah terbiasa ngomong nih teman-teman berdua.
2: Exactly.
1: Oke, thank you Miss Ayu, waktunya dan tipsnya yang udah dibagiin buat teman berdua, sukses selalu ya, semoga nanti mengajarnya lancar gitu ya.
2: Thank you.
1: Terima kasih untuk waktunya udah disempetin untuk datang ke Perdua, dan akhirnya teman Perdua kita udah selesai untuk program English Corner-nya. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan ya dengan tema yang berbeda pastinya, yang seru juga pasti teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, dia pun nanti akan tetap menemani teman Perdua mungkin sampai jam 2 siang ya. Jadi tetap stay tune di Perdua dari Melabu, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsyah Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Semua Muhammad 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, teman Pro 2 gak kerasa ya, udah jam 12 siang ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 juga mungkin sekarang udah kepikiran ya, mau makan siang apa gitu ya. Nah, tadi kita udah sama-sama ngikutin ya teman Pro 2 untuk program English Corner. Semoga tadi apa yang kita sampaikan dan juga apa yang di-share gitu ya dengan Miss Ayu juga bisa menambah keberanian ya teman Pro 2 untuk bisa ngobrol bahasa Inggris di seharian kita nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 sekarang Tia mau bagi-bagi informasi ya buat teman Pro 2. Semoga belum lapar dulu ya. Karena di sini Tia mau bagiin informasi ya seputar kuliner nih teman Pro 2, seputar makanan dan pastinya makanan yang relate dengan kesehatan ya teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Nah, menjaga kesehatan jantung agar tetap prima seringkali terasa rumit ya bagi banyak orang. Padahal, langkah sederhana bisa dimulai dari memperhatikan isi piring setiap hari. Nah, setiap tanggal 29 September, dunia memperingati Hari Jantung Sedunia atau World Health Day. Nah, momen ini menjadi pengingat pentingnya menjaga jantung sejak dini. Nah, dikutip dari berbagai sumber kesehatan, sejumlah makanan sehari-hari ternyata bisa merawat jantung sekaligus lambung nih teman Pro 2. Nah, berikut adalah 5 jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. Antaranya, yang pertama ada apel, di mana apel mengandung antioksidan quercetin dan juga polifenol yang membantu mencegah tekanan darah tinggi. Di mana serat pektin di dalam buah apel juga mampu melancarkan pencernaan dan juga mencegah sembelit nih teman Pro 2. Yang kedua adalah alpukat. Nah, alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat yang jika menumpuk bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Nah, buah ini juga mengandung bakteri baik di saluran cerna sehingga mengurangi peradangan. Nah, yang ketiga adalah bawang putih nih teman Pro 2. Nah, mengonsumsi bawang putih juga bisa membantu mengendalikan kolesterol dan menurunkan trigliserida nih teman Pro 2. Nah, pemicu utama penyakit kardiovaskular nih teman Pro 2, di mana bawang yang satu ini memiliki sifat prebiotik sehingga baik untuk pencernaan jika dikonsumsi. Nah, yang keempat adalah kacang almond, di mana lemak sehat dari kacang almond dapat mencegah tekanan darah tinggi dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Di mana khasiat kacang ini dapat membantu menetralkan asam lambung sehingga resiko penyakit asam lambung bisa berkurang. Nah, yang kelima adalah ikan salmon, di mana kandungan omega 3 dalam ikan salmon dapat membantu meredakan peradangan dan menurunkan trigliserida dalam darah nih teman Pro 2. Dan mengonsumsi ikan salmon juga dapat mempermudah proses pencernaan khususnya untuk lambung. Oke deh teman Pro 2, kelima makanan ini perlu dikonsumsi rutin agar manfaatnya terasa optimal. Dan kombinasi pola hidup sehat juga menjadi kunci utama mencegah penyakit jantung nih teman Pro 2. Meski begitu, konsumsi makanan sehat itu tidak menggantikan pemeriksaan medis ya. Jadi jika ada keluhan jantung ataupun lambung tetap muncul, konsultasikan ke dokter itu tetap selalu dianjurkan nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami Ultima Pro 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 29 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan. Ultima Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Pre2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pre2. Nah, semoga tadi teman Pre2 udah selesai juga ya untuk makan siangnya, udah selesai sholat zuhur, dan sekarang sudah bisa kembali ke aktivitas selanjutnya nih teman Pre2. Nah, sekarang Tiana mau bagiin informasi buat teman Pre2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Penyanyi asal Inggris Sienna Spiro membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026. Dan kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan juga media sosial. Sienna Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut. Mereka diantaranya Bella Kay, Curtis, Magnus Farrell, Malcolm Todd, Miles Smith, dan juga Stella Leftin, teman Pre2. Nah, saat menerima piala, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang memberikan dukungan dan juga suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan juga saudara perempuannya. Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya nih teman Pre2. Nah, kemenangan itu melengkapi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMS, di mana sebelumnya yang pada malam yang sama ia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Nah, sebelum namanya dikenal luas, Spiro sudah beberapa tahun membuat musik dan membagikan melalui platform TikTok. Perhatian kepadanya mulai meningkat setelah lagu Die on the Hill yang dirilis tahun lalu berhasil menarik perhatian para pendengar baru. Di mana Spiro dikenal dengan warna musik jazzy yang mendapat pengaruh dari penyanyi legendaris seperti Frank Sinatra, Nina Simone, dan juga Etta James, di mana gaya tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari para pendatang baru lainnya di tahun Pro2. Nah, perjalanan Sienna Spiro berlanjut lewat album debut Visitor yang dirilis pada tahun 2026. Album tersebut menjadi langkah penting bagi Spiro untuk memperkenalkan musiknya kepada pendengar yang lebih luas. Nah, penghargaan Best New Artist itu sendiri belum sebelumnya pernah diraih sejumlah nama besar, yaitu adalah Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo, dan juga Billie Eilish nih teman Pro2, yang termasuk musisi yang pernah memenangkan kategori tersebut. Nah, piala Best New Artist kemudian diserahkan kepada Spiro oleh Alex Warren, pemenang kategori tersebut pada tahun sebelumnya. Nah, MTV VMAs 2026 digelar di Peacock Theater Los Angeles dan dipandu oleh Snoop Dogg nih teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua Muhammad 3 Pradua, dari mulai potong antar baik kamu, masih bareng Tiana Tuhan Pradua. Nah, potong Pradua yang sekarang udah 1:30, ya gak kerasa banget kita tadi udah menemani teman Pradua dari 9:00 AM sampai sekarang udah mau 2:30 PM nih Tuhan Pradua. Buat teman Pradua mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap selalu fokus gitu ya, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Buat teman Pradua yang mungkin mau bepergian naik sepeda motor, jangan lupa ya dipakai helmnya, selain mungkin bisa menghindari sunburn gitu ya ataupun terbakar matahari ya, tapi juga kita bisa aman selamat apapun mungkin ada kejadian apapun, kita bisa mengutamakan keselamatan kita nih Tuhan Pradua. Dan juga Tuhan Pradua juga yang lagi bekerja, semangat selalu ya, semangat karena ini sudah mau akhir bulan. Buat Tuhan Pradua mungkin yang ASN ya, sebentar lagi udah mau gajian gitu jadi kamu harus tetap semangat ya, walaupun sekarang tanggalnya udah tua banget ya, dompet sudah meronta-ronta gitu ya sudah kering banget nih Tuhan Pradua, tetap harus semangat untuk menjalani hari teman Pradua. Oke, nah teman Pradua saya punya satu informasi lagi buat teman Pradua yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Masih seputar dunia hiburan nih teman Pradua ya. Madonna menjadi peraih penghargaan terbanyak dalam MTV Video Music Award 2026 dengan membawa pulang 7 piala. Nah, acara tersebut digelar di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu 27 September 2026 waktu setempat. Nah, Madonna meraih 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yaitu Artist of the Year, Best Dance, dan Best Collaboration teman Pradua. Nah, penyanyi 68 tahun itu juga memenangkan sejumlah kategori lain dalam ajang tersebut. Nah, Taylor Swift juga menjadi nama besar lainnya yang meraih penghargaan penting di VMAs 2026. Penyanyi 36 tahun itu menerima Artist Director Honors dan juga penghargaan perdana yang diberikan untuk kategori tersebut serta Video of the Year. Nah, Swift juga membawa pulang penghargaan Best Direction melalui video musik Opalite, di mana pencapaian tersebut menambah koleksi penghargaan artis tersebut yang sebelumnya telah mengoleksi 30 Moon Persons nih teman Pradua. Nah, sementara itu Lisa membuka malam penghargaan dengan kemenangan di kategori Best Pop. Dia meraih penghargaan tersebut melalui lagu Dream yang menampilkan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi, di mana Sienna Spiro juga membawa pulang penghargaan Best New Artist. Dan kemenangan tersebut ditentukan melalui pemungutan suara penggemar yang berlangsung selama acara. Dan Madonna sebelumnya memimpin nominasi VMAs 2026 untuk 13 kategori. Swift menyusul dengan 11 nominasi, diikuti oleh Sabrina Carpenter dengan 9 nominasi dan juga Ariana Grande dengan 8 nominasi. Nah, Bruno Mars juga meraih 6 nominasi, sementara Pink Panthers dan juga Zara Larsson masing-masing 5 nominasi. Sejumlah nama tersebut juga turut bersaing dalam berbagai kategori utama di VMAs tahun ini. Nah, MTV VMAs 2026 dipandu oleh Snoop Dogg dan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi CBS. Dan Madonna membuka acara, sementara sejumlah penampilan dan juga penghormatan khusus juga turut menghiasi rangkaian acara tersebut nih teman Pradua. Nah, Kacey Musgraves tampil memberikan penghormatan kepada Dolly Parton, sementara Ray Somber dan juga Teddy Swims juga memberikan tribute untuk mengenang George Michael. Nah, Nirvana juga memberikan penghargaan Video Vanguard Award dalam gelaran tahun ini. Selain itu, Lisa, Raye, Sienna Spiro, dan Sabuzi, Guna, serta Genner Ekion dan Young Lin juga turun tampil di atas panggung nih teman Pradua. Nah, berikut adalah daftar pemenang MTV Video Music Award 2026. Yang memenangkan Video of the Year adalah Taylor Swift dengan lagunya The Weight of Ophelia. Kemudian ada Artist of the Year adalah Madonna. Song of the Year ada dimenangkan oleh BTS dengan lagu Swim. Nah, Best New Artist itu dimenangkan oleh Sienna Spiro. Best Collaboration dimenangkan oleh Madonna dan Sabrina Carpenter di lagu Bring Your Love. Nah, Best Pop juga dimenangkan oleh Lisa dengan lagu Dream featuring Kentaro Sakaguchi, dan Best Hip Hop dimenangkan oleh

Sabrina Carpenter. Dan juga ada banyak best-best pemenang yang lain ya Taman Pro 2. Yang pastinya untuk Taman Pro 2 di sini pasti banyak musisi-musisi yang menjadi jagoannya Taman Pro 2. Oke, ada Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Mabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana dengan Pro 2. Nah, Tia punya informasi lagi seputar dunia fashion ya, teman Pro 2. Yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Peragaan busana internasional yang hadir sejauh 2026 ini telah menampilkan sejumlah tren fashion yang mencuri perhatian. Beberapa menampilkan beragam koleksi pakaian dari gaya klasik hingga yang lebih ekspresif. Nah, pada musim panas 2026, sejumlah rumah mode menghadirkan koleksi pakaian dengan potongan yang lebih modern. Gaya tersebut terlihat melalui jas, blazer, dan juga busana dengan siluet yang tegas. Nah, rok juga menjadi salah satu busana yang banyak ditampilkan pada koleksi Spring 2026. Nah, melansir dari Vogue, potongan rok hadir dalam berbagai bentuk, yaitu adalah panjang, material, dan juga proporsinya nih, teman Pro 2. Nah, peplum juga kembali muncul pada sejumlah koleksi Spring 2026 dengan bentuk yang lebih terstruktur. Gaya tersebut terlihat dari koleksi Aislinn, Dries Van Noten, Kaite, dan juga Stella McCartney. Ini teman Pro 2. Nah, adapun bros berukuran besar justru menjadi salah satu aksesoris yang menonjol dalam koleksi 2026. Nah, aksesoris tersebut digunakan sebagai detail utama untuk memperkuat tampilan busana. Sementara itu, memasuki masa musim semi 2026, motif animal print itu hadir dengan bentuk yang lebih mencolok. Nah, melansir dari Harper's Bazaar, motif tersebut sering tampil berdampingan dengan ornamen seperti pita, rumbai, dan juga elemen dekoratif yang berukuran besar. Nah, material velvet juga banyak digunakan dalam koleksi musim semi 2026. Material tersebut hadir dalam sejumlah gaun dengan warna dan juga siluet yang beragam nih teman Pro 2. Nah, busana transparan dan juga potongan yang mengikuti bentuk tubuh juga turut terlihat pada koleksi 2026. Nah, berdasarkan informasi dari Vogue, gaya tersebut hadir melalui material tipis dan juga siluet body skimming nih teman Pro 2. Nah, gaun kulit juga menjadi salah satu tren pada koleksi musim semi 2026, di mana sejumlah rumah mode seperti Bottega Veneta, Jill Sanders, dan Tod's menampilkan gaun kulit dengan siluet yang berbeda, nih, teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, teman Pro 2. Dan gak kerasa teman Pro 2 sekarang udah mau jam 2 siang ya, Tia udah ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2, bagi-bagi informasi, dan tadi kita juga udah ngikutin program English Corner di jam 10. Semoga tadi udah pembahasan Tia ada juga informasi serta program tadi juga bermanfaat buat teman Pro 2, menambah insight teman Pro 2 pastinya ya, dan juga menambah pengetahuan teman Pro 2 nih. Dan sekarang Tia mau pamit ya teman Pro 2, karena sudah mau jam 2 siang, sambil nanti Tia berikan lagu ya, siapkan lagu buat teman Pro 2, dan juga lagu-lagu ini lagu-lagu yang buat nemenin siang teman Pro 2 supaya lebih santai nih teman Pro 2. Dan juga nanti akan diselipkan juga lagu-lagu yang buat teman Pro 2 semakin semangat nih. Semoga teman Pro 2 hari ini semakin semangat, dan juga apapun target yang kamu setting hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar, dan juga semoga mood kamu juga baik ya sampai seharian. Buat yang lagi bad mood mungkin ya, bersabar gitu. Mungkin kamu bisa cari alternatif lain seperti minum kopi atau makan coklat ya, supaya mood kamu baik nih teman Pro 2. Apalagi kalau cewek-cewek biasanya kalau udah ngemil itu pasti moodnya langsung auto naik nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga semoga moodnya baik terus, dan juga tetap semangat terus, tetap produktif pastinya ya. Dan setelah ini kamu juga jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, setelah ini nanti kamu akan ditemanin oleh Tami nih teman Pro 2, pasti nanti dengan obrolan-obrolan seru, informasi-informasi yang menarik, dan juga nanti ada program Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Mulabo. Dan akhir kata ya, Tia tutup. Tia mohon maaf juga apabila selama siaran tadi dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang ada kesalahan perkataan ataupun pengucapan, Tia mohon maaf. Akhir kata, Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Founder Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman perdua. Selamat siang nih buat teman perdua. Senang banget bisa kembali lagi nemenin kamu di Perdua Irma Labo 93 FM. Tepatnya di edisi di tanggal 29 September 2026 nih. Kami hadir lagi nih di Perdua Labo 93 FM. Siap nemenin kamu dengan musik, cerita, dan suasana yang pastinya nih bikin siang kamu lebih berwarna. So tetap stay tune nih, jangan pindah frekuensi karena perjalanan siang kita nih masih panjang banget nih. Kita mulai ini dengan lagu apa dulu ya? Ada Tears-nya Sabrina Carpenter. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Nggak boleh kita lewatkan ya. Sekarang waktunya udah ajian asar. Buat yang lagi kerja, lagi di jalan, atau masih sibuk nih dengan aktivitasnya, yuk kita berhenti sejenak, tenangkan diri, dan siap-siap menunaikan sholat asar. Tommy bakal temanin kamu sejenak setelah lantunan sholat ajian asar berikut ini. Buat teman perdua yang mau sholat, selamat menunaikan ibadah, dan setelahnya jangan kemana-mana, tetap stay tune nih di Perdua Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar. Allah.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: bakar wheel. Jadi kayak dengar itu.
1: Oke.
0: Jadi ini yang paling cocok deh makanya tadi
1: kamu gimana dari penampilan itu merasa ini lagu udah

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman berdua? Kembali lagi nih bareng Tami. Balik lagi nih bareng Tami di Selayar yang sore ceria. Pastinya tempatnya kita ngobrol santai, bahas-bahas hal menarik, tapi tentunya nih tetap ada cerita inspiratif dong di dalamnya yang bisa kita bawa pulang. Nah, sore ini kita punya cerita yang unik banget nih. Biasanya kalau dengar kata prestasi yang langsung terbayang mungkin nih olahraga, akademik atau lomba-lomba yang serius. Tapi kali ini beda banget. Karena ternyata bikin orang ketawa juga jadi sebuah prestasi nih teman berdua. Dan yang lebih menarik nih, seni komedi tunggal atau maucago ternyata menjadi salah satu ruang bagi pelajar untuk menunjukkan keberanian, kreativitas, kemampuan berbahasa sekaligus nih mengolah sebuah cerita menjadi sesuatu yang menghibur. Nah, sore ini kita bakal ngobrol nih tentang perjalanan meraih prestasi di maucago FTBI Aceh Barat 2020. Dan sudah hadir bersama kita nih dua narasumber yang pastinya punya cerita seru. Oke, kita sapa dulu, ada Ibu Osyanda dari Guru SMP Negeri 2 Merbo, dan tentunya juga ada sosok yang berhasil nih membawa pulang juara 1 Maucago FTBI Aceh Barat 2026, yaitu M. Mulyadi, siswa SMP Negeri 2 Merbo. Mari kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, assalamualaikum Mulyadi. Waduh, udah ketawa-ketawa. Apa kabar tadi, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau Mulyadi gimana nih kabarnya?
2: Sehat, okay. Selalu sehat.
0: Boleh perkenalkan dulu untuk Ibu ke sebelah sini.
1: Oh iya, boleh. Okay. Halo rekan RRI, perkenalkan nama saya Osyanda Rahayu. Saya guru SMP Negeri 2 Merbo yang merupakan guru pembimbing dari Mulyadi ketika tampil di ajang FTBI Aceh Barat tahun 2026 kemarin.
0: Oke, boleh untuk Mulyadi.
2: Halo, perkenalkan nama saya Mulyadi, Mulia di rumah, Mulia di sekolah, Mulia ban-ban sabarung donya.
0: Aduh.
1: Langsung
0: ya dia dengan lawakannya.
2: Saya dari SMP Negeri 2 Merbo kelas 8.
0: Kelas 8. Pasti ya. Kelas 2 SMP ya. Ya. Oke. Kakak mau ke sebelah Ibu dulu ya, mau tanya-tanyanya. Oke, sebelum jauh ngobrolnya soal prestasi Mulyadi, Ibu, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan maucago ya?
1: Ya. Maucago itu kan bahasa Aceh ya, Bu. Ya. Jadi maucago itu kata dasarnya itu cago. Jadi kalau yang lebih kita kenal sekarang sebagai lawakan tunggal kalau bahasa Indonesianya, atau yang lebih familiar di masyarakat mungkin stand up comedy. Itu yang lebih kita sering dengar ya. Kalau di ini kan ada ya, di nasional ada ya, di TV nasional sering ditampilkan nih untuk stand up komedian yang memang sudah hits ya. Jadi ini kita versi bahasa Acehnya.
0: Oh, jadi dia versi dengan bahasa Aceh, jadi namanya maucago.
1: Ya.
0: Kalau dia bahasa Inggrisnya stand up
1: comedy. Kalau bahasa Indonesianya namanya lawakan tunggal.
0: Oh iya, betul. Jadi yang membuat maucago ini kenapa nih menarik untuk dikenalkan kepada pelajar khususnya kayak seperti Mulyadi ini?
1: Iya, jadi sebenarnya ini itu program dari Balai Bahasa Provinsi Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat ya. Di sini untuk menjadi wadah bagi anak-anak kita yang ada di Aceh Barat, sekolah-sekolah dari tingkat SD maupun SMP ya, yang nantinya mereka bisa membuat diri mereka itu keluar bakatnya dalam berbahasa Aceh. Dan ini kan memperkenalkan juga kan bahasa Aceh kita kepada dunia gitu, supaya jangan hilang nih. Karena sudah banyak sekali kami menemui tantangan saat mengikuti FTBI ini. Jadi kan FTBI ini ada beberapa cabang lomba ya, Bu. Ada ini maucago namanya. Maucago ini stand up comedy kan. Terus ada buha. Bahasa Acehnya buha. Lomba itu namanya lomba mendongeng. Mungkin kita sudah sering dengar ya yang bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Acehnya namanya buha. Terus ada lagi pembacaan hadih namanya. Hadih itu puisi begitu. Nah, jadi ada beberapa lagi seperti tembang tradisi atau lagu jaman. Itu lebih kita kenal dengan lagu jaman. Itu banyak, ada calitra pane dan termasuk maucago ini.
0: Jadi awalnya kayak mana ini, kenapa bisa Macago ini bisa menjadi ikut berpartisipasi nih SMP Negeri 2 dalam lomba Macago ini?
1: Sebelumnya di tahun 2025 kita juga sudah mengirimkan perwakilan dari SMP Negeri 2 Merebo, yang mana pada saat itu yang ikut anak kami namanya Raja Ilham, dan dia meraih juara dua di tingkat kabupaten. Pada saat itu lawannya masih sedikit, ternyata tidak banyak siswa yang merasa tertarik dengan ikut lomba ini karena keterbatasan dari kemampuan bahasa Acehnya terbatas. Begitu juga dengan kami sebagai guru ya, mencari siswa dan siswi di sekolah itu susah ternyata untuk bisa kita ikut sertakan dalam lomba bahasa daerah ini. Karena ternyata di rumah bahasa anak-anak itu, bahasa ibunya itu sudah banyak yang tidak diturunkan, bahasa Aceh ini kepada anak-anak. Jadi mereka di rumah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang di kota-kota mungkin sudah ngasih les anaknya bahasa Inggris ya. Jadi sudah lebih modern lagi gitu. Tapi kalau di desa-desa termasuk saya kan kelahiran 90-an ya, 94. Tapi di rumah itu dulu ketika kecil saya juga yang diturunkan bahasa Indonesia. Padahal kan kita bahasa ibunya harusnya dapat ya dari orang tua kita itu bahasa Aceh gitu. Tapi ternyata saya dapatnya lebih ke dari lingkungan gitu, bukan dari orang tua yang diturunkan langsung. Kalau yang diturunkan langsung itu memang bahasa Indonesia gitu.
0: Oke, sebelumnya kita lanjut nih ke Mulyadi, boleh gak sih dicontohin dulu kayak gimana tuh Macago? Boleh gak dicontohin?
2: Melawaknya?
0: Iya, kan dari
2: coba. Assalamualaikum dulu ya.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ilun nasabu cerita. Alah, ketemu mama.
0: Lebih dekat deh mic-nya.
2: Boleh. Ilun nasabu cerita. Ilun hirun hai. Lepak kono Aceh nyawa sabi-sabi lak untung. Misa nak main football lah mumpung. Gada oleh nak. Tinggal sini. Untung di tinggal sini. Nyan, punya gada oleh mumpuh Alah. Nyan, punya nak lima mumpuh lah mumpung. Gada oleh mumpuh je. Untung mata tinggal umpung je. Anak di main pelung umpung je. Lepakon sampai-sampai untung dan nyawa Acehnya. Leso peruno. Dah garing pula.
1: Garing. Lanjut.
0: Lanjut dong.
2: Banyak dia lupa nih.
0: Gugup ya.
1: Grogi nih kayaknya dia.
0: Ayo.
2: Nyona sih. Misi mupuk Honda. Ancur Honda je. Untung mantong udip je. Ha meninggal je. Nyan. Punya patah je. Untuk mentang menidik je. Ha meninggal. Nyal. Punya hudip je. Untuk meninggal je. Hai. Punya hudip je. Hanjik liru ke orang. Kaca isikan.
1: Okay.
2: Boleh, udah boleh.
0: Di tengah tamu dia dengan agak gugup ya.
1: Iya, gugup dia.
0: Tapi kata melihat di YouTube-nya putih kok ya. Dari tadi dia ini.
1: Dia khawatir sama filter.
0: Iya, jadi agak gugup.
1: Pantun deh, pantun. Coba pantun.
0: Oke, boleh pantunnya.
2: Panas dalam Jeb Adam Sari.
1: Cakep.
2: Bukan sarimi, apalagi hibau kurma.
1: Cakep.
2: Lu tengok pegah haba dengan rakan-rakan RRI.
1: Cakep.
2: Mohon dimaklumi, nyo baru kali pertama.
1: Keren banget. Dimaklumi ya, karena baru kali pertama on air nih.
0: Keren banget loh. Oke. Atau mau minum dulu? Mau minum dulu enggak?
1: Iya, grogi.
0: Karena ini masih banyak banget loh pertanyaannya.
2: Iya. Lanjut.
0: Oke, kita lanjut. Boleh gak diceritakan bagaimana nih awalnya Mulyadi ini tertarik banget dengan mengikuti Macago ini?
2: Ya, Mulyadi ngomong jujur-jujur.
0: Oke, ya jujur.
2: Pertama, emang ada ketarikan untuk mengikuti ini. Mulyadi ketarikannya seperti olahraga, main bola gitu. Dan Mulyadi diajak sama Bu Osi. Mulyadi mau enggak ikut lomba ini mencagok? Terus Mulyadi, oh boleh Bu. Habis itu seminggu latihan udah ke dinas ikut lomba. Alhamdulillahnya juara.
0: Alhamdulillah.
2: Emang ada pertama emang ada ketarikan, emang enggak mau tahu gitu. Dan Bok Sia ajak Mulyadi untuk tahu itu.
0: Jadi emang kamu ini memang suka bercanda ya atau di depan banyak orang kayak gitu?
2: Iya. Enggak tahu. Kadang ada yang enggak, kadang ada yang garing. Kalau garing disenyumin aja.
0: Tapi emang lucu ya,
1: lucu.
0: Bu, dari awal tadi.
1: Aslinya di kelas itu dia sering usil dengan temannya. Jadi saya lihat bakat itu dari dia itu ketika berada di dalam kelas. Dia sering kalau kita mau marah itu, Bu, dia bisa mengcounter marah kita.
0: jadi ketawa
1: gitu. Jadi ini dia bisa menghidupkan suasana. Jadi akhirnya saya kepikiran tuh, oh ini bisa nih. Ada bakatnya untuk bisa kita kembangkan di bagian mecago ini.
0: Jadi nih Mulyadi, apa nih perasaan kamu waktu pas pertama kali kamu dipilih oleh Ibu Osi untuk mengikuti lomba ini?
2: Dak du. Gak yakin juara pada awal-awal tuh. Dah, pertama emang gak fasih untuk berbahasa Aceh. Karena di rumah ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dan waktu ke dinas tuh udah ketemu lawan, lihat-lihat lawannya, gini. Waktu naik atas panggung tuh baju emang udah basah, keringat,
1: grogi luar biasa.
2: Emang itu padahal panjang tuh, gak sampai 10 menit, gak sampai pendek kan?
1: Iya.
2: Gak panjang kan?
1: 10 menit.
2: 10 menit. Padahal itu kalau dibaca ulang panjang kali.
0: Jadi banyak yang kepotong ya.
2: Iya. Itu tambah-tambah sendiri aja. Apa yang bisa ditambah.
1: Ngeblank. Karena iya, pertama betul. Juga ini pertama kali juga dia lomba pertama yang dia ikuti. Jadi memang ketika lomba itu memang luar biasa, tapi dia bisa alhamdulillah.
0: Iya, keren dong, langsung juara satu.
2: Gini bos.
0: Jadi apa nih yang membuat kamu akhirnya berani nih, oh iya boleh ikut mau mencoba kayak gitu?
2: Iya. Daripada nggak ada prestasi sana sini sekolah buat
0: emang lucu ya.
2: Daripada nggak ada prestasi, mending coba-coba aja. Berarti itu juara, alhamdulillah. Akhirnya juara,
0: alhamdulillah. Jadi sebelum tampil nih di panggung, apa sih persiapan kamu?
2: Maksudnya
0: persiapannya dong, kan ada pastinya prosesnya.
2: Hafalin itunya tuh, teks-teksnya untuk jadi tangganya. Misalnya lupa-lupa nanti bisa ditambah sendiri. Misalnya Bok Si yang ajak selalu latihan. Kadang-kadang kan asyik jajan di kantin main bola. Izinnya belajar padahal main bola.
0: Kalau untuk persiapan menghafal materinya tuh berapa lama?
2: Satu minggu ada bukan? Satu minggu.
1: Memang persiapannya singkat kemarin. Jadi pemberitahuan dari dinas itu juga singkat. Jadi kan lama ya proses nyari siapa yang ikut. Kami seleksi juga di sekolah ada beberapa. Jadi bukan Mulyadi aja. Ada beberapa siswa lainnya juga yang kami coba tes nih. Kira-kira siapa nih yang paling bisa nih? Ternyata dia yang paling bisa. Karena ketika di panggung itu dia bisa langsung improvisasi sendiri gitu.
0: Oh, jadi materinya ini bukan dibuat ya, langsung
1: dibuat. Tapi kan ada yang nanti ketika di panggung itu ngeblank ya. Kayak tadi nih contohnya nih, ketika coba di sini dia grogi gitu. Nah, ternyata itu juga ada terjadi di panggung, apalagi ketika dia masih tampil untuk pertama kalinya gitu ya. Jadi kalau tampil pertama itu kan pasti ada groginya, ada salah-salahnya, takut salah gitu. Tapi ketika sudah dijalani ternyata dia bisa improve. Sudah diajarkan juga kan gimana ketika di panggung, menguasai panggung, gimana dia improv itu tadi, kalau lupa-lupa kok gak ingat kira-kira gimana nih improvnya gitu, ternyata dia bisa.
0: Jadi mulai ini ada gak nih tantangannya menurut kamu waktu ikut lomba itu?
2: Gak ada dong. Tantangan panik, grogi, ya paling berat, lawannya. Ya, kalau gak ada lawan, udah pasti juara satu lah.
0: Iya dong. Jadi yang kamu lakukan nih untuk melawan rasa gugup kamu itu apa sih?
2: Ya udah, ngomong-ngomong terus. Apa yang bisa ngomong-ngomong. Kalau gak bisa ngomong, nyerah. Tapi alhamdulillah juara.
0: Jadi saat akhirnya nih diumumkan sebagai wow, Mulyadi nih yang jadi juara pertamanya mencaga FTBI Aceh Barat, apa nih perasaan kamu?
2: Aduh, campur aduk lah. Senang, terharu. Alah, gak nyangka. Tapi dalam hati emang udah juara satu.
1: Udah yakin
0: ya.
1: Pasti juara satu.
0: Kenapa kamu yakin?
2: Melihat diri nih, menasa. Udah pasti lah.
0: Kalau untuk ibu nih, bagaimana melihat potensi Mulyadi sejak awal nih?
1: Itu tadi Bu, saya lihatnya kalau dari segi belajar memang dia sering ngusilin kan? Sering ngusilin. Bahkan bisa nih bagi sebagian orang mungkin akan menganggap nih anak ini nih pengganggu nih di kelas. Gitu kan, biasanya kan kita akan melihat anak-anak yang ekspresifnya keterlaluan itu akan kita anggap

0: ikut lomba itu langsung kami persiapkan terus teksnya untuk berlatih ya, untuk berlatih. Terus kita munculkan juga nih bakat apa nih yang memang ada pada diri dia yang memang lucu. Bahkan kemarin ketika dia lupa dia bisa ngelucu, Bu. Alah katuo, pakibal, sabar le, Bu, sabar le. Jadi dia langsung action ketika di panggung itu, ketika dia lupa itu malah bukan jadi kekurangan, malah itu jadi kelebihan juga kan, jadi membuat lucu karena dari ekspresinya aja udah lucu. Dia langsung bilang, "Alah kayak itu biruonyo, kebasahnyo." Jadi dia bilang, "Ini udah keringetan nih." Basah nih gitu dia bilang langsung seperti itu, dan itu membuat jurinya pada saat itu ketawa gitu.
1: Improvisasi
0: ya, improvnya memang luar biasa.
1: Iya betul,
0: ternyata Bu Osi nggak salah pilih.
1: Iya betul, kalau di stand up comedy kalau nggak salah itu punchline-nya.
0: Iya betul.
1: Jadi tadi kan Mulyadinya bilang nih ada gugup, ada nggak percaya diri, gimana nih, apa ada kontribusi Ibu untuk meyakinkannya?
0: Ada, jadi pada saat dia tidak merasa yakin begitu, saya terus memotivasi dia bahwa ini kapan lagi kalau nggak sekarang mencobanya gitu. Jadi berusaha, kalau kita rajin latihan, rutin kita latihan, terus menerus kita coba, pasti akan bisa. Jadi kemarin sempat juga saya coba untuk coba dulu di depan teman-teman, terus di depan guru-guru, grogi nggak gitu. Nah pada saat grogi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi grogi itu, ya improve tadi gitu, improve tadi. Terus saya kasih tahu juga kalau sedang berada di panggung itu bagaimana kita melihat audiens. Mungkin akan terlihat seram ya kalau untuk pertama kali berada di panggung itu seram nih gitu, lihat orang ih rame kali nih yang lihat gitu kan. Tapi kalau kita membuat diri kita itu bisa menguasai diri, itu nggak akan membuat kita grogi gitu. Malah kita bisa lebih meningkatkan percaya diri lah ya. Alhamdulillah bisa.
1: Jadi ada nggak Bu program lain dari sekolah SMP Negeri 2 ini selain Mechago itu tadi?
0: Banyak, jadi ini kan program Mechago ini kan salah satu upaya dari mengembangkan bahasa Aceh itu sendiri ya, dan melestarikan keberlangsungan bahasa Aceh itu sendiri. Bahkan itu kan sudah ada kan aturannya untuk sekolah untuk menerapkan berbahasa Aceh di lingkungan
1: ada
0: sekolah.
1: Ada hiringnya ya.
0: Iya, kalau yang dari provinsi itu ditetapkan di hari Kamis ya, saya lihatnya. Jadi kalau di sekolah kami itu sudah ada, kami merencanakan untuk program berbahasa Aceh di lingkungan sekolah ini kami lakukan pada hari Sabtu. Jadi kegiatan hari Sabtu itu kan kami kokurikuler ya.
1: Iya betul.
0: Jadi memang di sekolah kami itu kan juga sekolah sudah Adiwiyata ya. Sekolah Adiwiyata di tahun 2025 kami mendapat penghargaan. Sekolah kami berbudaya lingkungan. Jadi pada hari Sabtu itu kami memilah sampah, terus membuat pupuk kompos. Di situ juga hari itu kami ada kegiatan senam, berkebun gitu. Banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di hari Sabtu itu, di kegiatan kurikuler. Jadi disitulah siswa dan siswi ini menunjukkan kemampuannya untuk berbahasa Aceh, dan lebih lancar ya kalau kita lakukan di lingkungan yang lebih besar seperti di sekolah.
1: Iya, karena dibiasakan di sekolah gitu. Ya, jadi lebih mengerti lagi bahasa Aceh. Iya. Udah hilang gak gugupnya? Mau tanya lagi nih.
0: Ayo.
1: Padahal masih gugup. Setelah lomba ini kan apa ada nggak perubahan dari dan kamu mungkin jadi lebih berani untuk tampil atau apa gimana?
2: Intinya kalau apa bilang apa mau ada prestasi. Lihat loh aku jadi satu cagok. Apa agak galak kali.
1: Jadi menurut kamu ini lebih sulit mana, membuat orang ketawa atau tampil di depan umum?
2: Membuat orang ketawa, kalau nggak pas-pas buat orang ketawa gari. Senyumin aja. Kadang ngomong mati dia, apa nak yang cari gila ini.
1: Jadi setelah menjadi juara nih, apa nih yang apakah kamu ini ingin terus mengembangkan? Tadi kan katanya sebetulnya nggak tertarik nih. Apa setelah menjadi juara malah lebih tertarik dengan Mechago ini?
2: Kalau bisa menang di provinsi minta-minta.
0: Mudah-mudahan.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya. Pasti nih ada mau lomba lagi. Kapan tuh?
2: Bulan 10.
1: Bulan 10 ini. Itu untuk tingkat provinsi. Pasti di mana dilombakan?
2: Daring model

0: karena iya, cukup iya. Anggaran.
1: Oh, iya. Efisiensi anggaran. Iya. Ternyata tahun ini efisiensi anggaran, iya, jadi kami diminta untuk secara daring tampilnya untuk
2: enggak daring. Ya, kalau yang kemarin enggak.
1: Yang tahun kemarin enggak, tahun kemarin di Banda Aceh kegiatan.
2: Enggak, yang untuk lomba kabupatennya itu di mana kemarin?
1: Di sini lombanya? Di Dinas Pendidikan.
2: Oh, Dinas Pendidikan. Iya. Baru minggu lalu ya. Udah lama juga.
1: Dua minggu yang lalu.
2: Jadi Bu, ini apa nih Bu, selama perjalanan menuju FTBI Aceh Barat nih, apa nih yang berkesan menurut Ibu?
1: Yang berkesan bagi saya adalah siswa saya yang biasanya di sekolah tidak mau tahu, tidak mau berprestasi, dia tidak mau mengekspresikan diri, ya, tidak mau menunjukkan minat bakatnya terhadap pelajaran, ternyata bisa memberikan kontribusi yang lain dalam hal pendidikan mencago. Ya, dia memilih mencago ketika mencago ternyata lebih dari yang saya duga. Yang awalnya saya kira ini untuk kemungkinan juara kayaknya enggak nih, kita enggak usah berharap juara, yang penting kita tampil gitu kan.
2: Tapi dia tadi udah yakin dia menang.
1: Tapi ternyata ketika tampil melawan SMP-SMP lain, ternyata dia pun pede. Dia langsung pede ketika berada di lokasi kami lomba itu. Dia langsung pede dan dia langsung merasa yakin ini pasti bisa nih, pasti bisa. Keren, gitu ya. Itu sebelum tampil dia mengucapkan itu. Dan ketika tampil memang saya lihat, oh luar biasa memang. Ternyata tidak sia-sia latihan selama ini. Dan memang dia bisa menunjukkan bakatnya di bidang ini.
2: Jadi kalau menurut Ibu, komedi ini bisa gak untuk sekalian mengenalkan budaya Aceh Barat, Aceh terutama kayak gitu?
1: Bisa, sangat bisa. Dan saya sangat berharap ya di Aceh Barat ini akan lebih banyak lagi menghasilkan budayawan-budayawan lah. Karena yang kemarin ini yang jadi dewan jurinya kan memang dari legend-legendnya Aceh Barat. Lemben, Lemtu, itu kan memang orang-orang yang ngelawak ya, yang di Aceh Barat udah legend ya zaman dulu. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh kami sering nonton Umpang Bruh yang ada Haji Uma, film Yusniar Bang Joni itu kan. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang susah nih, nggak ada lagi ya yang bisa mereka lihat sebagai figur ya untuk meneruskan bahasa Aceh ini, apalagi kan anak-anak sekarang banyak figur-figur lainnya yang mungkin enaknya ngefans sama cowok-cowok Korea nih gitu, atau girl band, boy band gitu ya, itu mungkin lebih tertarik kan daripada tokoh-tokoh bahasa Aceh. Makanya saya juga senang ketika ada penyanyi-penyanyi yang bahasa Aceh sekarang yang digemari oleh anak-anak ya. Dan itu kan juga bisa menjadi sarana belajar anak-anak ini terhadap bahasa Aceh ini dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa kita, bahasa daerah Aceh ya. Ya itu saja mungkin.
2: Jadi perasaan Ibu gimana nih waktu tahu Mulia Dini malah menang ternyata
1: gitu. Alhamdulillah, ternyata enggak sia-sia ibunya membimbing dia gitu ya. Walaupun ada ragu kan? Bisa enggak ya? Ternyata dia bisa tampil, membanggakan ibunya, membanggakan sekolahnya gitu.
2: Seru banget nih cerita kita sore ini. Dari cerita Ibu Asyanda ini dan Mulia Dini, kita bisa melihat di bahwa prestasi ternyata bisa lahir nih dari sesuatu yang sederhana. Karena keberanian untuk mencoba, kemauan untuk berlatih, dan tentunya didukungan dari orang-orang di sekitar. Dan Mas Cago ini bukan sekedar tentang siapa yang paling lucu ya. Jadi boleh dicontohin lagi nggak Mas Cago-nya? Mas digugup.
0: Dari awal aja ya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantun Ilyas Sababa. Panas dalam Jeb Adam Sari. Bukan sarimi, apalagi bawa kurma. Cakep. Salam hormat ke dewan juri. Mohon dimaklumi, nyo baru kali pertama.
1: Cakep.
0: Perkenalkan Ilebo. Perkenalkan Nanlon Mulyadi. Mulia di rumah, mulia di sekolah. Mulia ban-ban sabar dunia. Nah keren Nanlon.
1: Keren
0: lah maklum yang joknan. Lon dari SMP Negeri 2000. Sekolah paling mantap. Paling the best, pokoknya best gede.
1: Iya.
0: Pakon best, nanti pun pakon best. Sebab guru-guru lu di SMP Negeri 2 Merbu cukup kompak, hai. Bak kerja tugas. Nyan, mana guru cukup kompak. Urus nin, gejuk 20 buah tugas. Le guru matematika. Urus lasa, gejuk le guru bahasa Indonesia. Tulis esai 5 halaman. Urus rabu, kah gejuk lo. Le guru mata pelajaran IPA, pratikum. Nyan, urus Kamis. Laju lu yang jujur sudah sakit. Hai, Han sanggup.
2: Udah?
0: Udah.
2: Keren banget ya. Boleh kita buat tepuk tangan untuk Mulyadi. Tapi gak terasa nih obrolan kita sore ini udah sampai nih di penghujung. Masih gugup gak? Ada kalimat penutup atau lawakan penutup gak untuk teman-teman berdua? Boleh dong.
0: Anak muda Indonesia, tentunya anak muda Aceh Barat yang pernah malu menggunakan bahasa Aceh, karena bahasa Aceh akan mengungkapkan identitasmu. Kamu tidak menggunakan bahasa Aceh, ia akan punah sendirinya. Jangan pernah malu menggunakan bahasa Aceh. Sekian, terima kasih.
2: Oke, untuk Ibu ada nggak kalimat closing statementnya? Sebelum kita tutup nih acaranya.
1: Iya, sama ya pesannya seperti Mulyadi ya. Karena kekhawatiran saya akan kepunahan bahasa Aceh ini juga, saya berharap kedepannya lebih banyak lagi siswa dan siswi yang ada di Aceh Barat ya, atau pelajar yang mencintai bahasa daerahnya ya. Tidak hanya bahasa Aceh nih yang ada di Aceh Barat, kita juga ada bahasa Jamil, bahasa Jamu namanya ya kalau di sini, bahasa Anak Jame. Itu juga kalau bisa jangan sampai kehilangan penuturnya. Karena kalau semakin kita tinggalkan, maka bahasa daerah kita akan semakin hilang dan punah. Ya, jadi itu harus kita, kembali kita tumbuhkan, harus kembali kita lestarikan bahasa daerah kita. Jadi anak-anak muda, ayo cintai bahasa kita, dan untuk para orang tua, jangan malu mengajarkan anak-anak kita berbahasa Aceh, agar bahasa Aceh kita ini akan terus dibawa oleh anak cucu kita kepada generasi-generasi berikutnya.
2: Oke, terima kasih banyak nih untuk Ibu dan Mulyadi udah hadir di sini menemani kita berbagai cerita seru bersama kita. Nah, sekali lagi selamat nih atas prestasinya dan semoga nanti ini sukses di tanggal berapa tadi?
0: Bulan 10 tanggal
1: 19 sampai 23 Oktober.
2: Kita doakan nih sama-sama semoga juara berapa baunya.
0: Kalau bisa juara satu.
2: Amin ya
1: Allah. Mudah-mudahan juara satu untuk Aceh Barat.
2: Iya. Buat teman kedua juga terima kasih sudah menemani kami di sore ceria hari ini. Jangan lupa kalau ada bakat yang selama ini masih disimpan nih, coba keluarkan, kasih ruang nih untuk berkembang. Oke, kami pamit dari pagi dari sore ceria hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Itu per dua tadi udah selesai nih kita obrolan di sore ceria hari ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang tadi sudah setia nemenin dari awal sampai akhir. Nah, yang buat yang baru gabung nih, welcome nih di per dua Melabuh 93 FM. Nah, tadi kita ini udah ngobrol tentang mengukir prestasi komedi tunggal atau mecago di FTBI Aceh Barat. Seru banget deh, karena ternyata bikin orang ketawa itu gak semudah kelihatannya, teman per dua. Nah, setelah tadi kita ngobrol soal bagaimana nih caranya bikin orang ketawa, sekarang kita ngobrol nih soal sesuatu yang kadang bikin kita ketawa, kadang bikin panik, bahkan bisa bikin dompet nangis nih. Ya, kita masuk ke segmen ngasal tapi bersih, dan topik kita kali ini adalah teknologi makin canggih, kok penipuan makin kreatif. Nah, coba nih kita lihat dulu nih di kehidupan kita sekarang, hampirnya semuanya ada di handphone ya teman. Perlu mau belanja pakai handphone, mau transfer uang pakai handphone, mau pesan makanan HP, mau cari alamat HP, mau cari pasangan, ala itu urusan masing-masing ya. Tapi karena mas, hampir di semua aktivitas kita udah masuk ke dunia digital, otomatis nih kita juga harus semakin pintar menjaga diri, teman berdua. Karena ternyata yang makin canggih bukan cuma teknologinya, tapi modus penipuannya juga ikut agret nih. Kalau dulu mungkin kita sering nih dengar penipuan lewat telepon, selamat Anda mendapatkan hadiah. Sekarang ini lebih kreatif, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, bisa lewat media sosial, bisa lewat akun palsu, bahkan bisa menyamar seolah-olah berasal dari orang yang kita kenal. Dan yang paling berbahaya nih, kadang nih pesannya dibuat sangat meyakinkan. Misalnya tiba-tiba nih ada WhatsApp masuk, assalamualaikum, ini nomor baru saya. Nah, kalau fotonya juga mirip teman atau keluarga, kita langsung percaya dong, oh iya mungkin ganti nomor. Terus beberapa menit kemudian, bisa bantu transfer dulu, kayak gitu. Nah, di sini jangan langsung bergerak cepat, karena kalau kita langsung transfer nih tanpa memastikan, bisa-bisa yang kita transfer tuh bukan uang ke teman, tapi uang ke orang yang bahkan kita nggak kenal. Makanya kalau ada orang mengaku teman, saudara, atasan, atau siapapun nih yang tiba-tiba meminta uang, jangan langsung percaya hanya karena foto profilnya familiar. Nah, coba konfirmasi nih lewat jalur lain, telepon langsung, tanya orang yang bersangkutan, karena foto profilnya bisa di-copy, nama juga bisa dibuat mirip, nomor bisa baru. Tapi kalau kita melakukan verifikasi nih, penipunya yang biasanya mulai bingung, penipunya itu terus ada lagi modus yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu link. Teman perdua pas ini pernah dapat pesan seperti selamat Anda mendapatkan hadiah, atau klik link berikut mendapatkan voucher, atau paket Anda tertahan, silahkan klik untuk melihat informasi pengiriman. Nah, ini kami dulu kemarin pernah nih mengalaminya. Nah, kalau seperti ini memang kelihatannya sederhana, tapi jangan langsung diklik ya, karena rasa penasaran itu kadang bisa mengalahkan logika. Kita lihat nih tulisan Anda mendapatkan hadiah 5 juta, otak langsung masa iya, tapi jawabannya jempolnya itu langsung aduh coba klik dulu deh. Nah, justru kata coba dulu ini yang harus hati-hati, karena ketika kita masuk nih ke link yang mencurigakan, kita bisa aja nih diarahkan ke halaman palsu, atau nih diminta memasukkan informasi pribadi. Dan satu hal nih yang harus selalu kita ingat, OTP itu rahasia. Kode OTP itu bukan untuk dibagikan ke orang lain ya teman berdua. Kalau ada yang nelpon dan bilang, Pak buka, saya dari pihak tertentu nih, boleh minta kode OTP-nya? Jawabannya gampang, gak boleh. Selesai. Nah, gak perlu nih merasa gak enak, gak perlu takut dianggap gak kooperatif. Karena kalau urusan keamanan akun, lebih baik kita dibilang ribet nih daripada rekening kita yang ribet. Nah, menariknya lagi nih teman, perlu penipuan digital itu kadang memanfaatkan sesuatu yang sangat manusiawi. Apa? Panik dan terburu-buru misalnya. Akun Anda akan diblokir nih dalam 10 menit. Waduh, langsung panik. Atau transaksi mencurigakan ditemukan, segera klik link berikut. Makin panik lagi. Atau paket Anda akan dikembalikan hari ini. Kita langsung, waduh paket. Padahal mungkin paketnya tuh gak ada. Jadi kalau menerima pesan yang membuat kita panik dan memaksa kita mengambil keputusan cepat, justru nih teman perlu berhenti sebentar, tarik nafas, baca lagi, periksa pengirimnya yang aja. Jangan langsung klik, karena penipu memang sering memanfaatkan kondisi ketika kita gak sempat berpikir panjang.
Dan sekarang ini ada satu hal lagi nih yang menarik. Dengan perkembangan teknologi dan AI, konten digital juga nih semakin mudah nih dibuat. Suara bisa dibuat menyerupai seseorang. Fotonya bisa dimanipulasi, video-video bisa diedit, teks bisa dibuat sangat meyakinkan. Artinya kita nih juga perlu semakin kritis nih buat berarti semua yang ada di internet tuh palsu ya. Tapi bukan juga berarti kita harus curiga kepada semua orang. Tapi kita perlu nih punya kebiasaan sederhana, periksa dulu sebelum percaya. Nah, terutama kalau menyangkut uang, data pribadi, password, atau akun. Sebenarnya menjadi pintar di era digital itu bukan berarti nih kita harus paham semua teknologi. Tapi gak harus juga jadi ahli IT, gak harus dan kayak ngerti coding, gak harus sih. Gak harus tahu juga bagaimana nih sistem digital bekerja sampai ke akar-akarnya. Yang paling penting nih adalah punya beberapa kebiasaan sederhana. Yang pertama, jangan asal klik link, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data rahasia kepada orang lain. Kalau ada yang ngaku sebagai orang yang kita kenal dan minta uang, verifikasi dulu. Jangan mudah percaya dengan hadiah atau promo yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan kalau ragu-ragu, jangan terburu-buru. Karena terkadang keputusan terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunggu beberapa menit sebelum melakukan apapun. Dan ngomong-ngomongnya soal promo, ini juga menarik sih. Kadang kita gampang banget tergoda ada tulisan diskon 90%. Kita langsung, wah harus beli. Padahal barangnya tuh nggak dibutuhkan, tapi karena diskon nih kita merasa kalau nggak beli berarti rugi. Padahal nggak membeli barang yang nggak kita butuhkan itu sebenarnya juga bentuk hemat. Jadi jangan sampai nih karena ingin menghemat 20.000 kita malah mengeluarkan 200.000. Itu bukan hemat, itu namanya hematnya ada di pikiran, belanjanya ada di kenyataan. Jadi ini kesimpulannya teman, berdua teknologi memang bikin hidup kita jauh lebih mudah. Kita bisa nih lakuin banyak hal hanya dari satu genggaman. Tapi semakin mudah hidup kita secara digital, semakin penting juga nih kita menjaga keamanan dan menggunakan logika. Karena di internet, gak semua yang terlihat meyakinkan itu benar, gak semua yang terlihat mendesak itu harus langsung dilakukan, dan gak semua promo yang muncul di layar itu harus kita check out. Jadi mulai sekarang kalau ada nih pesan mencurigakan, jangan panik. Kalau ada link aneh, kalau ada yang minta OTP, kalau ada promo-promo besar, boleh lihat, tapi jangan lupa lihat saldonya juga. Itu dia tadi obrolan kita. Obrolannya mungkin santai, banyak ketawanya, tapi semoga ada nih satu hal yang bisa teman-teman dua ingat. Di dunia digital, jangan cuma pintar menggunakan teknologi, kita nih juga harus pintar menjaga diri. Oke, tetap stay tune di Perdua Melabu 9,3 FM, karena masih ada nih musik, informasi, dan obrolan seru lainnya yang siap nemenin teman perdua sampai malam nanti. Ini dia Menyesal by Tiara Andini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.
4: Ya teman perdua, gak terasa nih sore perlahan mulai berganti malam nih. Sekarang udah pukul 18.24 dan tinggal beberapa menit lagi nih kita akan memasuki waktu maghrib, tepatnya pukul 18.32. Nah apalagi nih sore ini suasananya ditemani gerimis tipis-tipis ya, adem banget ya. Hujan kecil, langit mulai gelap, udara nih juga terasa lebih sejuk, pokoknya vibes-nya pas banget nih buat kita sedikit memperlambat aktivitas. Tapi jangan sampai nih karena suasana yang nyaman kita malah lupa nih kalau waktu terus berjalan. Ya buat teman perdua yang masih sibuk dengan aktivitasnya, yuk mulai nih disiapkan waktunya. Yang masih di luar mungkin bisa cari tempat berteduh sekaligus tempat nih untuk menunaikan sholat maghrib. Dan buat teman-teman nih yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kondisi gerimis seperti ini biasanya nih bikin jalan lebih licin dan jarak pandang juga bisa berkurang. Sementara nih buat yang sampai nih di rumah, ini waktunya untuk mulai meletakkan dulu aktivitas sejenak. HP-nya dulu yang boleh ditaruh sebentar, kerjaannya bisa dilanjutkan nanti, scrollingnya juga nih bisa menunggu. Karena ada waktu yang memang nih lebih baik kita prioritaskan. Sebentar lagi pukul 18.32 lantunan azan maghrib akan berkumandang dan menjadi penanda untuk kita menunaikan sholat maghrib. Sambil menunggu nih waktunya tiba, tetap dinemani suasana sore yang adem dan gerimis tipis-tipis tentunya bareng Pro 2 Melabuh 93 FM. Teman Pro 2 tetap stay tune nih, jangan kemana-mana. Setelah waktu maghrib dan ibadah selesai, kita bakal balik lagi nih dengan musik dan cerita-cerita seru lainnya. Yang masih di jalan nih hati-hati, yang udah di rumah boleh nih mempersiapkan diri. Dan untuk semuanya selamat menunaikan ibadah salat maghrib nantinya. Pro 2 Melabuh siap nih menemani setiap suasana dari sore sampai malam. Kita tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lagi.
3: Rupiah babi. Mau pakai mic.
2: Ada mic. Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.

0: Maaf. So today it's a
1: anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya teman berdua, selamat malam nih. Semoga ibadah maghribnya tadi lancar dan sekarang sudah kembali nih dengan energi yang lebih fresh lagi. Nah malam ini Perdua Melabuh masih bakal nemenin kamu nih dengan program yang gak kalah seru. Setelah ini kita akan relay nih MLC atau Musik Live Chat dari Perdua Jakarta. Buat kamu nih yang suka musik, obrolan santai dan tentunya update seputar dunia musik, langsung aja nih merapat dan tetap stay tune. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua Melabuh 93 FM. Kita lanjutkan malam ini bersama MLC Relay Perdua Jakarta.

0: Back to MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra.
1: Halo,
0: hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nyanyi lagu.
1: Cuman ya cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau enggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia enggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih masih perjalanannya ya, lumayan lah ya naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya. Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Benar-benar. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kan? Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak nggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, nggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi, jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De itu kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Wow. Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya.
1: Iya, single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak? Dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, iya, Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih selain ini masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya. Oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget,
1: gitu.
0: Banget ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya,
0: basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Itu
0: Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh,
1: ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan. Ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya? Ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
1: Mm-mm,
0: gitu
1: bener.
0: Kan?
1: Yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: yeah.
1: Iya kan. Gue gak tau tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya. Bener-bener. Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Ditunggu aja. Stay
1: tune. Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Ya. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman produa, teman terbaik kamu ya. Baru saja Anda telah dimanjakan di program musik live chat nasional. Tentunya yang baru saja kita rilis dari Produa Jakarta, teman Produa ya. Dan semoga musik-musik yang telah Anda dengarkan dan Anda simak ikuti ya. Tentunya dapat menemani di suasana malam santai teman Produa nih. Tidak terasa sudah waktu telah menunjukkan pukul 20. Saya Hendy akan menemani teman Produa hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Produa, kita mengucapkan selamat ya, Pak, telah melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Produa, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan diluangkan ya, diberikan kesehatan, diluangkan rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman Produa, kita akan hadirkan ya satu segmen di program item informasi info Produa. Tentunya nantinya kita akan di malam hari ini berbagai musik dan juga program-program akan kita hadirkan untuk menemani suasana teman Produa. Namun setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu ya. Berikut kita informasikan Item informasi ringkas, padat, dan aktual untuk Teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari pelajar Aceh Barat. Sebanyak 25 pelajar berhasil meraih 18 medali dalam ajang Asia Pacific Olympiad Championship atau APOC Malaysia 2026 yang berlangsung di Terengganu. Prestasi ini menjadi salah satu capaian pelajar Aceh Barat di tingkat internasional. Dan tentunya info selanjutnya, Aceh Barat siapkan Olimpiade Mini. Masih dari Aceh Barat, pengalaman para pelajar mengikuti APOC Malaysia mendorong munculnya gagasan untuk menggelar Olimpiade Mini. Program ini diarahkan sebagai wadah persiapan pelajar agar lebih siap mengikuti kompetisi akademik hingga tingkat internasional. Dan info ketiga, banjir Aceh Tenggara. Banjir masih menjadi perhatian di Aceh Tenggara nih. Banjir yang melanda sejumlah wilayah sejak 26 September 2026 dilaporkan berdampak pada lahan pertanian dan sejumlah infrastruktur. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan perkembangan situasi di sekitar tempat tinggal. Dan selanjutnya, waspada bullying di sekolah. Di Aceh Barat, perhatian terhadap persoalan perundungan di lingkungan pendidikan kembali disorot. Dalam kegiatan di SMA Negeri 1 Melabu, siswa diingatkan mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat muncul dari tindakan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Dan selanjutnya, harga emas. Buat Teman Pro 2 yang mengikuti perkembangan harga emas, harga emas di Banda Aceh hari ini, Selasa 29 September 2026, berada di kisaran jutaan rupiah per gram. Pergerakan harga emas tentunya bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Nah, tentunya terakhir, info cuaca. Untuk kondisi cuaca, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1, Sultan Iskandar Muda juga telah merilis perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Aceh hari ini. Teman Pro 2 yang masih beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, tetap perhatikan perkembangan cuaca sebelum bepergian. Itu tadi info Pro 2, informasi singkat, padat, dan aktual untuk menemani malam Teman Pro 2. Tetap update, tetap kritis, dan pastinya tetap stay tune di Pro 2 Melabu 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasijam, Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
4: Baik teman perdua, teman terbaik kamu ya, tentunya berbagai spot promo, ucapan dari mitra dan juga lagu-lagu musik telah menemani awal perjumpaan kita. Tentunya kita beralih ke program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya di obrolan jreng, Obeng Pro 2. Tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat tema tim belanja di warung tetangga atau swalayan nih. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya malam-malam begini enaknya memang ngobrol yang ringan-ringan, tapi tetap bikin kita mikir nih. Selamat datang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tempatnya kita ngobrol santai, ketawa bareng, dan tentunya bahas hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Nah, malam ini kita punya tema yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata bisa bikin orang punya pendapat berbeda. Tim belanja di warung tetangga atau tim belanja di swalayan nih, coba ngaku ayo teman Pro 2 ya. Tentunya lebih bagus jujur daripada kita membohong ya. Coba ngaku saja nih teman Pro 2, mana nih tim belanja di warung tetangga atau tim belanja di swalayan? Kalau cuma butuh mie instan, telur, kopi, atau minyak goreng, teman Pro 2 lebih pilih jalan sebentar ke warung tetangga atau sekalian ke swalayan nih ya. Karena dua-duanya punya pengalaman yang berbeda. Tentunya tim warung tetangga, tentunya kalau tim warung tetangga biasanya punya satu keunggulan. Dekat, kadang baru keluar rumah beberapa langkah. Sudah sampai, bahkan ada yang warungnya tinggal buka pintu rumah. Iya ya. Siapa yang merasa punya warung itu ya? Kita tanya nanti sama Desri Mulyani ya, atau Eci ya. Tentunya warungnya tinggal buka pintu rumah aja tuh, langsung kelihatan warungnya ya. Dan yang paling menyenangkan nih, bisa ngobrol. Mau beli rokok, kopi, gula, atau mie, ujung-ujungnya malah ngobrol. Tadi hujan deras ya? Anaknya si Anu sudah pulang belum? Harga cabai sekarang berapa nih? Iya, itu khusus mama ya yang kepo-kepo ya. Tentunya belanja 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Aduh, ayo siapa ngaku nih teman Pro 2 atau mak-mak nih yang sering terjadi seperti ini ya. Tapi justru itu yang membuat warung tetangga punya suasana tersendiri. Ada kedekatan nih, ada interaksi. Kadang kalau kita lupa bawa uang sedikit, nanti aja bayarnya ya. Aduh, udah pasti nih, bon dulu dong. Nah, ini yang namanya sistem kepercayaan. Jikalau kalau tim swalayan, kalau tim swalayan, nah ini beda lagi nih, teman Pro 2 ya. Masuk swalayan biasanya niat awal aku cuma mau beli sabun. Tapi begitu masuk, lihat minuman, lihat snack, lihat promo, lihat mie instan rasa baru, lihat parfum, lihat skincare, terus tiba-tiba keranjang belanja sudah penuh. Aduh, siapa ngaku nih yang suka borong ke swalayan ya? Ya tentunya keranjang belanja itu sudah penuh tanpa sadar. Keluar swalayan kiat kita lihat struk panjang banget nih teman Pro 2 ya. Terus kita bertanya dalam hati, tadi sebenarnya aku mau beli apa? Waduh ya, baru sadar ya setelah kasihkan tentunya memborong atau belanja biasanya awal bulan ya. Seperti sabun, cuma sabun ya. Tapi kenapa pulangnya bawa satu kantong plastik kresek ini? Waduh, dan swalayan memang punya godaan tersendiri nih. Apalagi kalau ada tulisan promo ya, beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1 nih. Iya, tentunya otak langsung berpikir nih, wah murah nih. Padahal kalau dipikir-pikir barang itu sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan nih teman Pro 2. Tapi karena promo kita beli dong. Jadi bukan lagi aku butuh barang ini, tapi aku takut kehilangan kesempatan promo ya. Aduh. Nah, teman Pro 2 ya, tentunya mengaku aja ya. Jangan malu-malu, yang penting jangan dimalu-maluin aja ya. Iya, baik. Teman Pro 2 tentunya kita akan hadirkan untuk selingan menemani di suasana malam Anda. Kita akan hadirkan musik-musik untuk malam santai dan tentunya di suasana dingin malam teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya tadi sedikit telah kita berikan ulasan tentunya dengan topik di kesempatan malam hari ini ya, di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya tadi di program obrolan cereng di Obeng Pro 2 telah mengangkat tema tim belanja di warung tetangga atau swalayan. Dan tentunya ulasan-ulasan telah kita dengarkan di ruang dengar teman Pro 2 di 90,3 MHz. Dan tentunya pertanyaan buat teman Pro 2 nih. Sekarang Hendy mau tahu nih, teman Pro 2 masuk tim yang mana nih? Tim warung tetangga karena dekat, bisa ngobrol dan suasana lebih akrab, atau tim swalayan karena barangnya lengkap, adem, banyak pilihan, dan bisa sekalian cuci mata? Terus ada gak yang sebenarnya tim fleksibel nih? Kalau butuh 1-2 barang, warung, kalau belanja bulanan, swalayan. Kalau tanggal tua, lihat dompet dulu pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan satu lagi yang menarik ini, belanja di warung tetangga sebenarnya bukan cuma soal membeli barang. Kita juga ikut menjaga perputaran ekonomi di lingkungan sekitar. Karena ketika kita belanja di warung tetangga, uang yang kita keluarkan bisa membantu usaha kecil yang memang berada di sekitar kita. Sementara swalayan juga memberikan pilihan barang yang lebih banyak dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi sebenarnya mau warung atau swalayan, yang penting belanja bijak ya. Jangan sampai niat awal cuma beli satu barang tapi pulang membawa 5 kantong kresek. Dan yang paling parah, barang yang kita cari dari awal malah lupa dibeli. Hai. Ya teman Pro 2 ya, tentunya banyak yang terjadi seperti itu ya, karena tertarik dengan hausnya mata ya untuk melihat dan juga terpancingnya nih untuk kepingin memiliki. Jadi malam ini kita simpulkan ya teman Pro 2, warung tetangga dekat, akrab, praktis. Swalayan lengkap, banyak pilihan, banyak promo. Tapi keduanya punya satu persamaan, sama-sama bisa bikin uang kita keluar kalau kita gak punya rem nih ya. Tentunya di akhir bulan ya, tentunya tanggal 29 September nih. Tidak terasa nih, esok akan kita akhiri di bulan September ya. Iya, satu hari lagi nih besok teman Pro 2 ya. Tentunya di akhir bulan ini mungkin teman Pro 2 ya mungkin rem-rem dulu nih, karena gambar-gambar ya tentunya nilai-nilai rupiahnya sudah banyak sebagian kehabisan nih. Iya, tentunya saya sama bikin uang kita keluar kalau kita nggak punya rem ya. Karena itu sebelum belanja, buat daftar, tentukan kebutuhan, dan yang paling penting jangan belanja dalam keadaan lapar. Karena kalau lapar semua makanan kelihatan penting. Teman Pro 2, itulah obrolan jreng alias Obeng Pro 2 malam ini ya, yang kita angkat temanya tim belanja di warung tetangga atau swalayan. Mau tim warung, tim swalayan, atau tim yang penting ada uangnya dulu, semuanya boleh. Yang jelas jangan galau malam-malam, ini buat teman Pro 2 ya. Tentunya teman Pro 2 yang ingin bergabung silakan di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 90,3 MHz. Karena malam masih panjang dan masih banyak musik serta obrolan seru yang siap menemani teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya baik teman perdua, itu dia dari Liodra. Satu musik telah mengawali di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Tentunya tadi ada Mas Cida yang ingin coba bergabung ya, silakan, atau teman perdua yang lainnya nih. Dan tentunya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Hendi.
0: Iya, apa kabarnya Sharifah?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ini dingin sekali Bang Hendi, adem gitu.
0: Iya, belum Abang tanya lagi nih ya. Cacian deh lu.
1: Kena keadaan kondisi cuacanya hujan berapa hari ini?
0: Beberapa hari, baru berapa? Jam.
1: Baru udah hari, udah dua hari.
0: Belum sampai dua hari kan?
1: Iya, udah dua hari, udah dua hari.
0: Ya belum seminggu lagi ya. Masih dua hari.
1: Ya Allah, janganlah kalau seminggu banjir lah bandang.
0: Jangan
1: ini,
0: sampai. Ya kita kan berdoa ya, kita semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Sharifah ya.
1: Amin.
0: Amin. Udah makan belum nih Sharifah?
1: Sharifah belum dinner Bang Hendi. Tadi baru siap makan mie tiau ya? Buatan
0: Waduh,
1: Umi.
0: Waduh, mie tiau. Aduh, jadi selera Bangnya kalau dengar mie tiau nih ya.
1: Iya, mie tiau buatan Umi. Buatan ini masih ada mau Bang Hendi, tapi nanti Sharifah buat untuk Bang Hendi lebih pedas lagi.
0: Sungguh teganya dirimu. Iya, jadi jadi lagunya apa nih akan Abang hadirkan buat Sharifah nih?
1: Apa yang enak Bang Hendi?
0: Apa ya? Apanya ya? Terbunuh Sepi dari Unity.
1: Apa itu?
0: Lagu pop. Terbunuh Sepi.
1: Ya lagu pop Unity. Yang enak apa Bang Hendi?
0: Terbunuh Sepi lah, kena kedinginan ya.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jadi siapa apalagi coba menurut Sharifah apa nih enaknya lagunya yang didengar nih?
1: Ya udah deh, Rumah Singgah aja.
0: Rumah Singgah.
1: Apa tuh Baby Racer?
0: Rumah Singgah. Ya.
1: Nanti kalau ada acara Bang Hendi bisa singgah di rumah Sharifah.
0: Insya Allah ya. Itu semua atas izin Allah ya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Baik. Ya, tentunya mungkin salam-salamnya mungkin kesempatan malam hari ini sama Sharifah, sama teman-temannya, silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Hendi, semangat siarannya sampai tuntas. Terus buat Bang Reno, semangat siarannya sampai tuntas juga. Semuanya deh, tanpa kecuali salam spesial buat Umi aja. Sharifah mau ke Pro 1 dulu ya Bang Hendi sama Bang Reno. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman perdua, itu dia Sharifah dan kita sapa kembali ya. Ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya Mace Ida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Tetep asik. Iya. Gimana untuk cuacanya, masih dingin kah atau sudah mulai hangat-hangat nih?
2: Hujan lagi.
0: Hujan, masih hujan sana Mace?
2: Masih
0: ya. Iya. Semoga hujannya membawa berkah ya.
2: Iya,
0: baik. Jadi supaya hangat nih di suasana yang dingin ya. Lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Maci Ida nih?
2: Tulus.
0: Tulus. Judulnya?
2: Teh Hijau.
0: Bukan Tukar Jiwa. Iya, Teh Hijau ya. Waduh, ini terlaris ini Teh Hijau ya. Kopi pahit boleh nggak?
2: Boleh.
0: Boleh, yang penting pakai gula ya. Biar jangan pahit-pahit kali, karena hidup ini sudah pahit gitu Mace Ida, enggak? Iya, nanti kena DM ya. Iya, baik. Silakan salam-salamnya Mace Ida.
2: Salam-salamnya agak Delta tadi. Anak Tengah.
0: Wainya. Iya.
2: Siapa lagi?
0: Iya. Baik, Mace Ida.
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Karena Allah, kalau pulang hati jauh-jauhnya.
0: Amin, baik.
2: Jemput kodok.
0: Ya? Kodok, iya itu ada Ina. Kodok. Iya, Ina udah terpijak kodok dia.
2: Iya, terpijak kodok.
0: Iya, kodoknya dipijak sama Ina ya kan?
2: Iya.
0: Ina. Iya, baik. Terima kasih Mas Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia dua penelpon yang telah kita sapa ya. Tentunya tadi ada Sharifah dan juga Maci Ida. Tadi ada juga Ina yang ingin bergabung. Namun setelah dua musik yang akan kita hadirkan untuk menghangatkan suasana malam teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

0: Baik teman perdua, teman terbaik kamu, itu dia dua musik yang telah di request dari teman perdua yang telah bergabung di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman perdua, teman terbaik kamu ya, yang ingin bergabung kembali ya, tadi yang ingin bergabung silakan kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum ibu. Apa kabarnya ibu?
1: Biasa.
0: Iya, udah makan atau sedang makan ini ibu nih?
1: Sudah.
0: Udah ya, alhamdulillah malam ini cepat ya.
1: Apanya?
0: Makan malamnya udah belum?
1: Oh,
0: udah ya. Waduh, alhamdulillah. Biasanya jam 10 ibu ya. Tumben nih ibu cepat kali makannya.
1: Ya, karena ini. Karena
0: hujan dingin ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi apa kegiatannya apa nih hujan-hujan nih ibu?
1: Ah?
0: Kegiatannya hujan-hujan ini apa asiknya nih?
1: Ada makan tidur aja.
0: Makan tidur ya. Iya baik.
1: Ya, jadi apa kita?
0: Betul ibu. Aku udah dikata lagi bilangnya gitu ibu ya. Nah, kalau keluar nggak mungkin ibu ya, cuman ya, makan ini yang daya tarik ini harus kita rem juga nih ya.
1: Tidak apa-apa yang jadi makan terus kan?
0: Iya, mau ubi mau jagung yang penting makan ibu ya.
1: Iya.
0: Iya baik. Jadi untuk menemani di suasana dingin malam hari ini lagu apa nih enak yang dihadirkan buat ibu nih?
1: Ini lagu Judika ya.
0: Judika.
1: Judulnya terserah apa aja boleh.
0: Pokoknya apa aja boleh ya.
1: Iya. Pokoknya Judika
0: yang dihadirkan untuk andai sampai akhir usia boleh ibu.
1: Boleh
0: ya. Iya baik. Nanti kan yang diputarkan ini ibu ya dari Judika, andai sampai akhir usia. Ya mungkin salam-salamnya boleh sampaikan terus.
1: Salam-salamnya buat semua aja ya.
0: Baik.
1: Dari A sampai Z.
0: Iya, semoga terdengar ya. Baik ibu.
1: Salam Andy sekeluarga ya.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Itu aja ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman pro dua, teman terbaik kamu ya, itu dia ada ibu Mia ya. Sehat selalu ibu, semangat selalu ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tadi Ina ya ingin coba bergabung, silakan. Tentunya Ina kalau mau bergabung silakan, kita tunggu nih Ina. Ya tadi ada Maci Ida di Senebu dan Ibu Mia sudah kita sapa, dan nanti lagunya akan kita putarkan Ibu ya. Sabar ya. Sabar itu tidak juga ya. Iya. Namun teman pro dua dimanapun Anda berada ya, semoga di malam hari ini ya tetap kita jaga kesehatan kita, karena esok kita akan kembali beraktivitas untuk di hari Rabu ya. Tentunya jaga stamina, jaga kesehatan. Semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya sembari teman pro dua yang ingin bergabung ya, berikut kita akan putarkan satu teman musik dari Judika, andai sampai akhir usia. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Baik teman pro 2, teman terbaik kami, itu dia satu teman lagu dari Judika. Dan saatnya kita sapa penonton yang bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, rumah siapa di mana ini?
0: Di mana-mana, dengan saya sendiri. Apa yang bisa dibantu?
1: Baik.
0: Biasa, lagi cuap-cuap.
1: Iya, cuap-cuap.
0: Iya, gimana itu, kabarnya?
1: Gimana, hujan atau enggak?
0: Hah?
1: Hujan atau enggak itu?
0: Insya Allah ini belum kelihatan ya, karena kami tertutup di ruangan.
1: Oh, di dalam mana belum kelihatan. Iya. Kedinginan, kedengaran enggak?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga, oh iya.
0: Iya. Apa kabarnya? Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini?
1: Oh, apa kabarnya? Baik, Bung Hendy.
0: Alhamdulillah.
1: Ini, lagi hujan kan, dingin.
0: Dingin ya?
1: Iya.
0: Iya, kasihan deh lo.
1: Reda dikit, kedengar ngomongnya. Kalau lebat nggak dengar gitu.
0: Iya, untung nggak lebat ya? Masih ada kata untung ya?
1: Hah?
0: Hah?
1: Apa? Kenapa? Berapa orang yang sudah masuk gabung?
0: Udah lumayan lah. Ada beberapa orang sudah ya.
1: Udah lumayan beberapa orang. Ya ini selalu gitu ya, lumayan selalu ya.
0: Iya.
1: Iya, okay. Satu dia Bang Hendy.
0: Ada terus Bung Reno.
1: Bung Reno. Bung Reno belum ya, yang dulu nanti ya.
0: Mungkin sudah ntar lagi ya, nggak tahu juga ya. Ya monitor aja nanti ya.
1: Ngapain cuap-cuap?
0: Iya biasa nemanin supaya nanti kalau dibilang kalau nggak cuap-cuap nanti dibilang sepi ya.

0: Ini sama kalau dia mau yang pikiran jadi kencat ini. Ya kan?
1: Males aja.
0: Dia pertama kali itu nggak ada motivasinya. Ini kan cepat juga tangannya terbuka. Lagi apa? Lagi kita lagu ya pak. Kan terus itu. Tebak-tebak gue manggil terus. Tahu?
1: Nggak ada nanya pantun di sini. Pro dua nggak ada pantun dia. Saya kecen deh lo. Iya kasihan dah.
0: Iya ini
1: gak minta pantun gak kasih pantun.
0: Sabar orangnya kalau gak sabar ya ini makin terus.
1: Sabar gak juga.
0: Ya gitu kan.
1: Sabar gak juga.
0: Ternyata ada rupanya ya kan.
1: Iya
0: kayaknya.
1: Ya jadi lagunya apa nih buat Ina nih supaya hangat suasana malamnya. Lagu apa?
0: Lagunya mancanegara aja kan?
1: Mancanegara.
0: Iya.
1: Bukan manca.
0: Mancanegara bahasa. Oh ya mancanegara itu sukanya no no ede not no gitu kan.
1: Enggak tahu juga. Lucu ya.
0: Kan? Apa sih ya Wendy?
1: Enggak tahu. Cari aja sendiri.
0: Oh enggak tahu. Makanya judulnya enggak tahu lah tuh. Wendy kasih tahu judulnya Bang Wendy. Yang mana pilih cewek atau cowok ya.
1: Iya ini ada lagunya My Old Story.
0: Musiknya tuh senang semua pendengar ya kan.
1: Maladi boleh dari
0: Felis.
1: Lagunya ini lagu Maladi boleh?
0: Apa?
1: Lagu Maladi boleh?
0: Boleh, semua boleh.
1: Yang penting oke, lagu ya.
0: Ya.
1: Iya, nanti akan kita putarkan aja ya dari Never Ending Story ya dari Yu ya.
0: Salamnya dari Asante
1: Zed
0: ya.
1: Bisa
0: Bang Benoke ya. Bang Reno salam juga ya. Salam selamat malam bilangan
1: iya.
0: Nanti
1: hati-hati
0: ya.
1: Yoi.
0: Yang sampai ketidak kodok karena hujan.
1: Iya, karena tadi ya. Kodoknya ada bersuara tadi. Kokok
0: iya, katanya. Assalamualaikum Wendy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman pro dua ya. Itu dia ada Ina di Langung ya. Semoga sehat selalu Ina. Semangat terus ya, tetap stay tune di 90,3 MHz. Dan tentunya kita masih menunggu teman pro dua yang ingin bergabung. Waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sembari teman pro 2 yang coba ingin bergabung di kesempatan malam hari ini silakan ya. Yang penting jangan galau malam-malam nih teman pro 2 ya. Khususnya buat teman pro 2 saja ya. Iya baik. Dan tentunya sembari Anda yang ingin bergabung kembali ya, kita akan dengarkan satu tembang lagu dari Manca ya, Never Ending a Story yang dibawakan oleh grup band IU.

0: Sabrina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Memperdua teman terbaik kamu itu dia musik-musik untuk menemani suasananya di saat istirahat malam teman perdua ya. Tentunya semoga musik ini bisa membuat suasana istirahat malam Anda lebih tenang dan lebih fokus kembali untuk meredakan tenaga untuk hari esok. Teman perdua dari studio telah menunjukkan pukul 22 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Basis Jambu KW16, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka." Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarwa biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir kurma, bahkan setengah kurma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

103 FM, Prodo Molabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada, senang dan bahagia sekali bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026 yang menjadi hari terakhir di bulan September. Ya, esok tentunya teman Prodo hari Kamis